0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah committed untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan di dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal, Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya. Yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

penjuru tanah air di pelosok pelosok negeri selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, kita lanjutkan ke informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keandalan pasokan listrik serta demi keamanan bersama. Berikut kami sampaikan informasi jadwal pemeliharaan yang memerlukan penghentian sementara aliran listrik pada Sabtu 19 September 2026 di pukul 9 sampai di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Lokasi terdampak di wilayah Kabupaten Tolitoli di Kecamatan Baulan, sebagian Kelurahan Nalu, BTN Moipos. Sekali lagi, di lokasi terdampak itu di Kecamatan Baulan, sebagian Kelurahan Nalu, BTN Moipos, di pukul 9.00 sampai di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sehubungan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan untuk peningkatan performa unit mesin pembangkit dan untuk keamanan bersama, maka akan dilaksanakan juga pekerjaan yang membutuhkan penghentian sementara aliran listrik di beberapa wilayah kerja PLN ULP Leok sesuai dengan jadwal berikut. Di tanggal 19 sampai di tanggal 22 September 2026. Di pukul 17 lebih 30 menit sampai di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Di tanggal 19 September 2026, Kelurahan Kampung Bugis, lokasi terdampak di Desa Negeri Lama, Desa Kantanan, Desa Bokat, Desa Butukan, Desa Kodolagon, Desa Bungkudu, Desa Biau, Desa Diat, Desa Unone, Desa Babal, Desa Yugut, Desa Mupo, Desa Potangoan, Desa Mulat, Desa Modo 1, Desa Modo 2, Desa Moyong, Desa Binuang, Desa Rante Maranu, Desa Winangun, dan Desa Bukal. Dan tentunya untuk selanjutnya di 20 September 2026, pemadaman lampu di pukul 17 lebih 30 sampai di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Sebagian Kelurahan Leok 1, sebagian Kelurahan Leok 2, Kelurahan Buol, sebagian Kelurahan Kali, dan sebagian Kelurahan Kulango atau Kompleks Jalur 2, Jalan MA Turungku, dan juga Kompleks Pasar Sentral Buol. Selanjutnya di tanggal 21 September 2026 di pukul 17 lebih 30 sampai di pukul 22, sebagian Kelurahan Kulango, Desa Pajeko, Desa Lamadong 1, Desa Lamadong 2, Desa Guamonial, Desa Pomayagon, Desa Wakat, Desa Tongon, Desa Panimbul, Desa Mangubi, Desa Potugu, Desa Pujimulyo, Desa Pinamula, Desa Pinamula Baru, Desa Taluan, Desa Momunu, Desa Soraya, Desa Maniala, Desa Boilan, Desa Monggonit, Desa Balau, Desa Air Terang, Desa Lomuli, Desa Panilan Jaya, Desa Kukubuka, dan Desa Jati Mulia. Selanjutnya di tanggal 22 September 2026, masih sama di jam 17 lebih 30 sampai di pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Di Kelurahan Kumaligon, Desa Mokupo, Desa Mendaan, Desa Baruga, Desa Munano, Desa Busak 1, Desa Busak 2, Desa Lamakan, Desa Ilambe, Desa Tuinan, Desa Bukaan, Desa Lakea 2, Desa Lakea 1, Desa Ngune, Desa Lakuan Buol, Desa Lakuan Tolitoli, Desa Bukaan, Desa Timbolo, Desa Binontoan, dan Desa Gio. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi mesin pembangkit alam dan juga cuaca. Jika ada hal yang kurang jelas atau kebutuhan pelanggan terkait kelistrikan lainnya, pelanggan dapat menghubungi PLN melalui PLN Mobile atau di www.pln.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa realisasi program MBG atau Makanan Bergizi Gratis hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun dengan penerima manfaat sebanyak 57 juta orang melalui 27.485 SPPG atau Satuan Pelaksana Pemberian Pangan Gratis. Capaian ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyaluran bantuan pangan bergizi yang semakin tepat sasaran seiring dengan pelaksanaan reformasi BGN. Dalam konferensi pers APBN kita, kinerja dan fakta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga menyampaikan bahwa realisasi program terus meningkat dari bulan ke bulan. Mulai dari Rp19,55 triliun pada Januari hingga mencapai Rp134,19 triliun pada bulan Agustus. Penerima manfaat terdiri dari kelompok siswa dan juga non-siswa dengan distribusi yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemenkyu juga menegaskan dukungannya terhadap reformasi BGN yang sedang berjalan dengan koordinasi insentif untuk memastikan keamanan pangan dan juga efektivitas distribusi. Beberapa kebijakan reformasi juga antara lain, 1. Wajib SLHS atau sertifikat like hygiene sanitasi, dan juga bagi seluruh SPPG untuk menjamin keamanan pangan MBG. Dan yang kedua, penutupan SPPG tanpa SLHS dengan tetap menjamin layanan bagi penerima manfaat. Yang ketiga, penataan wilayah 3T atau tertinggal terdepan terluar yang memiliki tingkat stunting tinggi diprioritaskan bagi kelompok 3B, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta santri. Penentuan penerima manfaat oleh BGN menggantikan sistem lama agar distribusi MBG juga lebih optimal dan juga transparan. Dan ia juga menekankan bahwa reformasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan bantuan pemerintah juga benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi dengan capaian ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan juga berkelanjutan.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, pemerintah menarik 25 merek beras fortifikasi pada Selasa 15 September 2026 lalu. Penarikan dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai ketentuan hukum. Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Dan Polri juga menyebut terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya juga tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Pemerintah menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi itu akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Langkah hukum tersebut juga dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan langsung dulu untuk persiapan pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Toli-Toli yang langsung tentunya ada reporter kami yang saat ini berada di lapangan. Ya, halo, selamat pagi rekan Martina.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, silakan langsung laporan Anda.
1: Iya, baik. Pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigimotong, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Bupati Toli-Toli, di mana di ruang aula ini PMI Palmera Indonesia Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Palmera Indonesia Kabupaten Toli-Toli masa bakti 2026-2023 sampai dengan 2031. Dan pagi ini ruang aula dipadati oleh para tamu undangan, mulai dari pimpinan instansi vertikal, kemudian ada jajaran dari pengurus Palmera Indonesia Kabupaten Toli-Toli yang juga sebentar akan dilakukan pelantikan. Kemudian ada juga mahasiswa dari PMI Palang Merah Remaja PMR SMK Negeri 1 Toli-Toli. Dan tentunya ada undangan juga dari adik-adik Paskib. Kemudian di sini juga ada Ibu Camat Paulan yang juga turut hadir. Dan beberapa saat lagi kita akan menantikan kedatangan dari Ibu Ketua PMI Kabupaten Toli-Toli, Nyonya Srianti Daeng Pareba, dan di sini juga sudah hadir dari perwakilan pengurus PMI Sulawesi Tengah. Dan tentunya harapan kita bersama koordinasi dan kolaborasi hingga tingkat daerah ke tingkat provinsi PMI ini semakin baik, sehingga organisasi ini yang bergerak di bidang sosial dan juga kemanusiaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, untuk sementara rekan Wirna.
0: Baik, terima kasih rekan Martina sudah melaporkan langsung untuk persiapan pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Toli-Toli. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya.
1: Pagi.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera.

0: rutin, toh dua-duanya tetap teh manis toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
2: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Labur?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Labur, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Labur. Om Labur, apa itu bau asap di rumah?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar, kita lanjutkan ke informasi kondisi kabut asap yang kembali menyelimuti wilayah Nunukan membuat SMPK Francisco Jacinta Nunukan mengambil langkah untuk meliburkan sementara para siswa. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan anak-anak di tengah kualitas udara yang kurang baik. Kepala Sekolah SMPK Francisco Jacinta Nunukan, SRM Karina, PRR, mengatakan keputusan meliburkan siswa dilakukan karena asap kembali menyelimuti wilayah Nunukan. Meski siswa diliburkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang telah tersedia tetap dimanfaatkan agar tidak terbuang dan menjadi mubazir. Dan pendengar, menurutnya pada hari yang sama pihak sekolah juga tengah menggelar pertemuan bersama para orang tua siswa. Jadi kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membagikan makanan kepada orang tua yang hadir. Sehingga makanan tetap dapat dikonsumsi oleh mereka yang membutuhkan. Pembagian makanan juga menjadi salah satu bentuk kepedulian sekolah dalam memastikan MBG tetap memberikan manfaat. Meskipun kegiatan belajar mengajar siswa untuk sementara juga dihentikan, pihak sekolah memilih memanfaatkan makanan yang tersedia secara tepat dengan memberikan kepada orang tua yang hadir dalam pertemuan. Jadi langkah ini juga sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan makanan secara bijak, khususnya ketika kondisi tertentu menyebabkan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan di sekolah. Tentunya dengan demikian makanan yang telah disiapkan itu tetap dapat dikonsumsi dan diberikan manfaat bagi penerimanya. Dan pendengar, masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, bergar di manapun Anda berada, tak terasa kebersamaan bersama Irna tuntas dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Irna izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda berada masih dari kawasan Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saya menemani Anda di musik dan informasi untuk siang hari ini ya. Baik pendengar, di siang hari ini satu informasi saya hadirkan untuk Anda, dan tentunya berbagai informasi menarik akan kami persembahkan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi yang saya lansir dari rri.co.id, ini di mana ada Satpol PP dan Dinsos Buol perkuat sinergi perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol melakukan koordinasi dinas sosial dengan dinas sosial Kabupaten Buol. Pada kesempatan tersebut, koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah untuk membangun kesepahaman sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Buol. Baik pendengar, Baharudin selaku Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Buol mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pertemuan tersebut secara khusus membahas upaya perlindungan masyarakat serta penanggulangan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buol. Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Satpol PP dan juga Dinsos diharapkan dapat menyatukan langkah dalam merespon berbagai persoalan sosial yang membutuhkan penanganan secara terpadu. Nah, komunikasi antar lembaga juga dinilai penting agar pelaksanaan tugas di lapangan lebih efektif dan terarah. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.
1: Ada juga berita foto

0: Nito video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Dengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi untuk Anda mendengar. Satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana ada pemerintah Kabupaten Buol yang memperketat rekomendasi BBM bersubsidi bagi UMKM. Pemerintah Kabupaten Buol memperketat penerbitan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Zainal Abidin, menjelaskan bahwa penerbitan rekomendasi dilakukan setelah pemohon memenuhi sejumlah dokumen persyaratan. Dokumen tersebut meliputi surat keterangan usaha atau nomor induk berusaha, KTP pemohon, dokumentasi usaha, serta data mesin produksi yang digunakan. Selain pemeriksaan kelengkapan dokumen, Diskuperindak Kabupaten Buol juga melakukan pemutakhiran data dan verifikasi faktual di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi usaha yang sebenarnya sesuai dengan data yang diajukan oleh pemohon rekomendasi. Menurutnya, alokasi kuota BBM bersubsidi untuk UMKM disesuaikan dengan kebutuhan real masing-masing usaha. Penentuan kuota mempertimbangkan kapasitas serta penggunaan mesin produksi agar BBM yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan. Terkait dengan kondisi pasokan BBM bersubsidi di Skumperindak Kabupaten Buol, ini sebelumnya menunda penerbitan rekomendasi pada 7 hingga 14 September 2026 dan penundaan kemudian diperpanjang mulai 16 September hingga kondisi pasokan BBM bersubsidi kembali normal. Nah, dalam rapat kerja bersama Bupati Buol, ia juga menjelaskan, ya, Kepala Dinas Diskumperindak juga menjelaskan bahwa rekomendasi BBM yang telah diterbitkan tidak boleh dipindatangankan, dititipkan kepada pihak lain maupun diperjualbelikan. Pertamina juga diminta tidak melayani rekomendasi yang dibawa pihak lain karena berpotensi disalahgunakan. Nah,

0: Hehehehe.
1: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
2: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
1: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le. Dengan tawarannya itu, pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
2: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
1: OJK? Apa itu OJK?
2: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
1: Oh, begitukah?
3: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak kami Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi hadir menemani Anda untuk siang hari ini. Kembali informasi saya hadirkan pendengar di mana ada di Dukcapil Bul perkuat pelayanan digital lewat aplikasi Simadu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bul terus melakukan inovasi untuk memperkuat tata kelola pelayanan serta manajemen data administrasi kependudukan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan sosialisasi pengenalan aplikasi SIMADU atau Sistem dan Manajemen Administrasi Kependudukan. Nah, pengenalan aplikasi tersebut menjadi bagian dari upaya Disdukcapil untuk memodernisasi alur kerja internal sehingga proses pengelolaan pelayanan dan administrasi ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga terintegrasi. Kepala Disdukcapil Buol ya, Pak Syahdan mengatakan penerapan SIMADU diharapkan dapat mempercepat koordinasi antar bidang di lingkungan Disdukcapil sekaligus juga dapat menyelaraskan pengelolaan data pelayanan administrasi kependudukan. Selain meningkatkan efisiensi kerja, penerapan aplikasi SIMADU diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data serta pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ingat, dimanapun Anda berada, masih di kawasan puncak Kabidang Pro 1 RRI Toli-Toli, saya hadir di ruang dengar Anda lewat cek fakta berikut ini. Cek fakta kali ini saya hadirkan terkait dengan kabar hoax di mana artikel Menkeu Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebutkan Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi. Ya, Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa jabatan 2024-2029.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kita ke cek fakta selanjutnya, pendengar. Ini terkait dengan kabar hoax Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal Karhutla. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter yang narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara tetangga. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal Karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB, maksud kami ke PBB, perihal asap Karhutla Ganyang Malaysia. Tidak ada lagi laporan PBB setelah tahunan, setelah tahun tersebut. Dikutip dari cnnindonesia.com berkaitan dengan masalah asap Karhutla, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap Karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
3: Hah? Masa iya?
2: Nih, kenalin.
3: Kamu maksudnya wanita itu?
2: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

sudah berada pukul 10, maksud kami pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Saya hadir di ruang dengar Anda lewat di ruang dengar Anda siang hari ini. Saya hadir lewat ruang disabilitas dan juga inklusi. Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar bagaimana dorongan pendidikan inklusif rumah edukasi latih rumah edukasi latih siswa, melatih siswa khususnya disabilitas belajar STEM. Jadi untuk mendorong pendidikan yang inklusif, ini diadakan rumah edukasi untuk melatih siswa khususnya siswa yang disabilitas ya, untuk belajar STEM. Nah, seperti apa ulasannya? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. More pakati,
1: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, buka ku lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Acong petu yang ana,
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Pendengar, pembelajaran berbasis sains, teknologi, teknik, dan juga matematika atau STEM mulai diperluas untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini terlihat dalam kegiatan praktik pembelajaran mendalam sains, coding, dan juga robotik yang digelar di Rumah Edukasi bersama Universitas Katolik Parahyangan di Kota Bandung. Nah, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menggabungkan pelatihan dan simulasi kompetensi bagi guru serta siswa. Sebanyak 14 sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA mengikuti kegiatan yang juga memberikan ruang belajar bagi siswa dari sekolah luar biasa atau SLB. Lalu seperti apa keterlibatan siswa disabilitas dalam kegiatan ini? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar kembali. Kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, keterlibatan siswa disabilitas menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut di mana mereka mendapatkan kesempatan mengenal pembelajaran STEM melalui praktik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta. Dr. Meiske Suparman, MPSI, selaku psikolog, selaku juga Kepala Unit Layanan Disabilitas Universitas Tarumanegara, ini memberikan praktek pembelajaran STEM kepada siswa SLB dan ia pun mengatakan bahwa keterbatasan yang dimiliki anak disabilitas ini bukan berarti mereka tidak memiliki potensi. Di mana anak disabilitas ini mungkin memiliki keterbatasan tetapi pihaknya percaya mereka juga memiliki banyak kelebihan yang belum terlihat dan belum tersentuh oleh lingkungan. Nah, menurutnya pembelajaran STEM dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membantu mengembangkan kemampuan kognitif siswa disabilitas secara bertahap. Karena itu, pihaknya pun bekerja sama dengan Rumah Edukasi untuk memulai proyek pembelajaran STEM yang secara khusus ditujukan bagi siswa disabilitas. Pendengar Arya pun mengakui bahwa penerapan pembelajaran STEM bagi siswa berkebutuhan khusus ini memiliki tantangan tersendiri. Namun tantangan tersebut dapat diatasi dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan setiap siswa. Dalam prakteknya, siswa diberikan motivasi untuk terus berlatih sekaligus difasilitasi dengan perangkat robotik yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat siswa lebih aktif dalam mengenal teknologi dan mengembangkan kemampuannya. Ia juga mengapresiasi Rumah Edukasi yang telah menyiapkan berbagai peralatan untuk mendukung kegiatan dan menurutnya dukungan fasilitas menjadi salah satu faktor penting dalam memberikan pengalaman belajar khususnya belajar STEM kepada siswa disabilitas. Ia pun menjelaskan terdapat perbedaan pendekatan antara pembelajaran STEM bagi siswa disabilitas dan siswa pada umumnya. Jika pembelajaran bagi siswa umum dapat dilakukan dalam kelompok, tapi pada siswa disabilitas membutuhkan pendampingan yang lebih personal. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini program acara Ruang disabilitas dan juga inklusi saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Anda berada. Selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil menang.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami daerah pengawasan pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertandingan dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan yang panjang lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anang Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari tunda kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekbol dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekbol setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Celi yang hadir untuk Anda menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Pro 1 hadir di ruang dengar Anda.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: 4, 3, 2. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

0: Yes.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.54 menit waktu Indonesia Tengah, lagu yang akan mengalun di radio Anda menutup jumpa kita untuk di Zona Musik Indonesia. Selamat siang semuanya, selamat menikmati akhir pekan. Semoga bisa terhibur dengan berbagai musik dan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda siang hari ini.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

dimanapun Anda berada. Selanjutnya saya temani Anda di ruang dengar Anda untuk siang hari ini dengan lagu-lagu tradisional dari daerah Gorontalo kami persembahkan untuk Anda. Bama.

Woi, SMS sulau binda mola uti. Binda mola. Ngene ini tidak mau baca itu SMS. Woi, binda mola uti. Binda oh, binda oh, eh. Binda oh. Capek deh.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, musik tradisional dan budaya saya masih persembahkan untuk Anda, dan kali ini lagu-lagu dari daerah Gorontalo saya hadirkan menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang pendengar, bagi Anda yang mungkin rindu dengan kampung halaman di Gorontalo, bisa mendengarkan lagu-lagu daerah Gorontalo, setidaknya bisa meringankan kerinduan ya, mengurangi rasa kangen ya dengan kampung halaman tercinta, sembari sambil bekerja mengumpulkan sedikit rezeki disisihkan untuk pakai pulang, apalagi ini kan sudah mau mendekati puasa, mendekati lebaran, bisa mudik nantinya ya. Nah ini saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini masih dari lagu-lagu daerah Gorontalo.

sama keluarga tercinta akan terasa lebih hangat ketika berkumpul dengan keluarga, sembari mungkin ngobrol apa yang harus dilakukan di hari esok, atau mungkin apa yang akan dilakukan dengan keluarga dalam waktu menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga. Selamat siang untuk Papa Asya bersama Ibu Ida, untuk Nena, Fatimah, dan juga ibunya ya, ibunya Dita ya. Ya, selamat siang. Semoga di siang hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan tentunya tetap stay bersama Pro 1 ya.

Kapan pulangnya Bunda? Tapi saya yakin Bunda juga sudah rindu dengan toli-toli saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa kumpul lagi bersama keluarga tercinta dan juga bisa jalan-jalan lagi ke RRI toli-toli. Masih dengan sajian lagu-lagu dari daerah Gorontalo kami persembahkan untuk Anda.

0: or happier.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan garba rata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama garba rata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya garba rata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

dimanapun Anda berada. Untuk lagu-lagu dari daerah Gorontalo kami cukupkan sampai sini. Selanjutnya kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan warta berita daerah.
1: Seperti ada teman yang sudah ready penumpangnya lantaran pertama saja tidak ada, mau tidak mau diopor sama yang saudara bank. Tidak lama ini harga telur naik, orang yang bawa telur dari Palu.
2: Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan serta peruntukannya. Peningkatan pembelian secara bersamaan dapat membuat barisan semakin panjang dan mempengaruhi ketersediaan BBM di tingkat SPBU.
3: Sesuai pantauan tadi saya lihat, dalam situasi ini sangatlah mungkin dari Kalapas sangat membantu, sangat diuntuk anunya penggeledahan itu sangat sesuai dengan SOP yang ada, sehingga belum ada ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak terjadi.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Event Berani Jelajah Alam 2026 resmi dibuka. Ratusan peserta dari berbagai komunitas motor trail dari berbagai daerah turut berpartisipasi. Serta akan diakhiri dengan informasi pengamat sepak bola Sulawesi Tengah angkat bicara terkait dengan persiapan cabur sepak bola masing-masing daerah di Sulawesi Tengah Porprov 2026. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Seliwati, Dai Manampa. Warta berita daerah siang hari ini, kami awali dengan informasi terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mulai berdampak serius terhadap sektor transportasi darat. Para penyedia jasa rental mobil antar kota mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM hingga berpotensi menaikkannya harga tarif angkutan penumpang maupun barang. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
1: Salah seorang supir rental rute Buol Palu, Angga, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat menyulitkan bagi para pengemudi. Menurutnya, untuk mengantri BBM saja teman-teman supir harus bertahan sampai 2 hari 2 malam di SPBU agar kendaraannya terisi penuh. Akibat kelangkaan tersebut, para supir terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih mahal agar tetap bisa beroperasi dan mengantar penumpang yang sudah terlanjur memesan. Angga mencontohkan, operasional kendaraan jenis Innova rute Buol Palu yang biasanya menghabiskan biaya BBM sekitar Rp700.000, kini membengkak hingga angka Rp1.050.000 saat baru mencapai wilayah Parigi akibat membeli BBM eceran.
2: Jadi seperti ada teman yang sudah ready penumpangnya lantaran pertama saja tidak ada, mau tidak mau diopor sama yang sudah bank.
1: Kondisi ini mendorong munculnya wacana penyesuaian tarif angkutan, di mana berdasarkan edaran dan kesepakatan di kalangan penyedia jasa rental di Kabupaten Buol, tarif direncanakan naik sebesar Rp50.000 untuk setiap kursi, sehingga rinciannya menjadi Rp500.000 dari sebelumnya Rp450.000 untuk kursi depan, Rp450.000 dari sebelumnya Rp400.000 untuk kursi tengah, serta Rp400.000 dari sebelumnya Rp350.000 untuk kursi belakang. Angga menilai penyesuaian harga ini sangat wajar mengingat tingginya biaya operasional saat ini. Jika kondisi kelangkaan terus berlanjut, dampak kenaikan dipastikan tidak hanya menyasar tarif penumpang, tetapi juga tarif pengiriman barang logistik seperti kebutuhan pokok.
2: Besar sekali dampak. Nah kan di putaran ekonomi misalnya dampak ini, Pak. Di dalam ini harga telur naik, orang yang bawa telur dari Palu.
1: Menanggapi permasalahan ini, para pelaku jasa transportasi berharap pemerintah Kabupaten Buol dan pihak terkait segera mengambil langkah tegas untuk mengurai antrian dan mengatasi kelangkaan BBM. Angga berharap Pemda dapat menerapkan regulasi penataan distribusi BBM yang efektif, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa daerah lain seperti di Kota Makassar yang menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM.
0: Pertamina Patraniaga terus memantau antrian bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli dan juga Buol. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus kelancaran penyaluran BBM di setiap SPBU. Susanti Akataba melaporkan.
3: PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Area Sulawesi Oki Aditya mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring stok dan penyaluran BBM di masing-masing SPBU di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Saat ini tengah dilakukan evaluasi dan penguatan penyaluran untuk memastikan BBM yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan serta untuk menjaga ketersediaan BBM dan mengurangi antrian. Ditambahkan Pertamina juga telah memperketat pemantauan transaksi untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk transaksi yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
4: Ya, terkait antrian BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Toli-Toli, Buol maupun beberapa wilayah Sulawesi Tengah, saat ini Pertamina Patraniaga terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU. Pertamina dalam hal ini juga melakukan evaluasi dan penguatan penyaluran sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sebagai upaya menjaga ketersediaan BBM serta membantu mengurai antrian. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan serta peruntukannya. Peningkatan pembelian secara bersamaan dapat membuat barisan semakin panjang dan mempengaruhi ketersediaan BBM di tingkat SPBU.
3: Oki meminta masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Saat ini Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk memastikan penyaluran BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Susanti Akataba melaporkan.
0: meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkotika, telepon genggam, serta barang-barang terlarang di dalam lapas. Lapas kelas 3 Leo, Kabupaten Buol bersama personil Polres dan Koramil Buol melaksanakan razia gabungan dan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Kembali dari Kabupaten Buol, Sardono melaporkan.
5: Lapas kelas 3 Leo Kabupaten Buol bersama personil Polres dan Koramil Buol melaksanakan razia gabungan dan penggeledahan kamar hunian warga binaan pada Jumat 18 September 2026 siang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, utamanya terkait penyalahgunaan narkotika, telepon genggam, serta barang-barang yang terlarang dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 3 Leo Kabupaten Buol, Ahmad Ardian, usai memimpin razia kepada RRI menyebut kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Permasyarakatan Nomor PAS 61.OT.02.02 tentang deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Menurutnya, razia juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lapas TNI dan Polri dalam menjaga kondisi lapas agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Razia gabungan dibagi menjadi 3 regu, bertugas memeriksa setiap kamar hunian, termasuk pemeriksaan badan warga binaan dan barang-barang yang terdapat dalam kamar warga binaan. Pemeriksaan dilakukan di 3 blok kamar hunian dengan tetap mengedepankan prinsip humanis dan profesional serta mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Dari hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan narkotika maupun telepon genggam, namun petugas menemukan sejumlah barang-barang yang dilarang berada dalam kamar hunian, antara lain 8 korek api gas, 1 tali tambang, 2 silet, 3 buah gunting, 4 gunting kuku, 6 batang besi tajam, 3 buah paku, serta sendok berbahan besi. Sementara itu, tes urin terhadap 10 warga binaan yang diacak dari 143 warga binaan juga menunjukkan hasil negatif narkotika.
6: Hasil dari razia sore hari ini jelas tidak dapat kami temukan narkoba karena memang tidak ada narkoba di lapas ini. Handphone juga seperti itu sudah kita saksikan sama-sama dari pihak kepolisian dan TNI bahwasanya di lapas ini tidak ada handphone dan narkoba. Cuman kami temukan ada beberapa hal yang memang tidak boleh dimasukkan ke dalam lapas terkait ada senjata tajam, alat-alat yang berbahan metal dan tajam seperti silet, pisau rakitan, serta sendok, seperti itu.
7: Termasuk tadi lewat tes urin itu, Pak?
6: Iya, jadi kita buktikan bahwasanya memang lapas ini bersih dari narkoba. Beberapa sampel warga binaan secara acak kami ambil untuk kita tes urin dan hasilnya negatif semua.
5: Sementara itu, Pamapta Polres Buol, Ibda Didi Pradinata Putra mengatakan Polres Buol siap terus berkolaborasi dengan pihak lapas dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman dan tertib, utamanya diarahkan untuk mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di dalam lapas.
8: Sesuai pantauan tadi saya lihat, dalam situasi ini sangatlah mungkin dari Kalapas sangat membantu, sangat di untuk anunya penggeledahan itu sangat sesuai dengan SOP yang ada, sehingga belum ada ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak terjadi.
5: Hal senada juga disampaikan perwira penghubung atau Pabung Kodim 1305 Buol Tolitoli, Mayor Muhammad Basir Mandra. Ia menegaskan TNI siap mendukung upaya pihak lapas dalam wujudkan lapas yang bersinar atau bersih dari narkotika dan barang-barang terlarang.
9: Untuk dukungan kita dari TNI, membantu Kalapas karena ini merupakan perintah dari komandan atas juga untuk memberantas termasuk narkoba, kemudian termasuk zero halinar yang merupakan komitmen dari Kalapas itu sendiri.
5: Pelaksanaan razia gabungan dan tes urin di Lapas Kelas 3 Leo secara umum berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala maupun insidental sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya lembaga permasyarakatan yang aman serta bebas dari gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Kami beralih ke berita lainnya. Berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Fuel Pertamina Toli-Toli, diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli, karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
10: Saudara, teka-teki panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini akhirnya terjawab, di mana berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Fuel Pertamina Toli-Toli, diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton dari semua jenis bahan bakar minyak BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin pada program Halo RI saat menjawab pertanyaan warga terkait panjangnya antrian di SPBU Toli-Toli. Menurutnya, mulai Jumat 18 September 2026 ini, Full Pertamina Lalos sudah memasuk sebanyak 16 ton BBM ke masing-masing SPBU yang ada di Toli-Toli, sehingga diharapkan dengan pasokan tersebut tidak ada lagi kendaraan roda 2 maupun 4 yang antri untuk mendapatkan BBM berbagai jenis.
11: Sebenarnya antri yang ada itu karena banyaknya informasi di berbagai media menyatakan bahwa BBM itu langka. Kami tidak boleh menyimpulkan itu BBM langka. Belum kami bisa mendapatkan data dari pengelola BBM.
10: Menurutnya, salah satu kendala sehingga pasokan BBM yang diberikan oleh pihak Pertamina Lalos berkurang karena kapal tanker yang memuat BBM tersebut baru masuk di Kabupaten Toli-Toli sehingga berdampak terhadap suplai yang diberikan kepada 4 SPBU di daerah ini.
11: Dan alhamdulillah kemarin kami sudah dapatkan informasi bahwa memang kendala dari Kapal tangki ini yang kemudian dan semalam sudah masuk dan sudah disalurkan. Hari ini 16 ton per masing-masing SPBU dari beberapa jenis BBM yang ada di Kabupaten.
10: Untuk itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada masyarakat agar tidak panik buying dengan kondisi yang ada saat ini karena stok sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
0: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026. Datra Hasan melaporkan.
12: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para komunitas motor trail untuk mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Toli-Toli sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Dalam sambutannya, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan jelajah alam tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi para peserta, tapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
13: Dengan kehadirannya trail ini, luar biasa pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya ini. Ini suatu yang harus kita gembirakan semua. Bayangkan orang dari luar masuk ke Toli-Toli ini sekitar kurang lebih 500. Nah tentu ini juga akan menghidupkan ekonomi.
12: Kegiatan Berani Jelajah 2026 dapat menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan destinasi wisata alam Toli-Toli, khususnya kepada peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Selain sektor pariwisata, kehadiran ratusan peserta komunitas motor trail juga dinilai dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah.
13: Jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengucapkan terima kasih khususnya kepada Adinda kami, Pak Muhammad Fatur bersama Ibu sudah membuat kegiatan ini. Alhamdulillah, ini Toli-Toli kelihatan menjadi ramai. Alhamdulillah.
12: Untuk itu, Bupati berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi alam daerah, sehingga mendorong kolaborasi antar komunitas, pelaku UMKM, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata.
0: Persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju Pekan Olahraga Provinsi ke-10 atau Porprov di Sulawesi Tengah, tepatnya di Morowali, terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim. Namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Alfiansyah melaporkan.
14: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka. terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
15: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus. Betul. Jadi selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim official pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
14: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah, Muhammad Agusman, menilai Toli-Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli-Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli-Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
16: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk, Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Buol. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting. Seleksi setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
14: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
0: Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah yang ke-10 di Kabupaten Morowali, Desember mendatang, pencarian dan pembinaan bibit atlet sepak bola terus dilakukan oleh masing-masing asosiasi kabupaten dan kota PSSI di Sulawesi Tengah. Laporan Setia di Marhum.
17: Saudara pengamat sepak bola Sulawesi Tengah Muhammad Agusman mengatakan Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar kabupaten kota, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mencari serta menjaring atlet-atlet berbakat yang nantinya dapat dipersiapkan menghadapi agenda sepak bola tingkat nasional. Menurutnya, setelah pelaksanaan Porprov, Sulawesi Tengah akan menghadapi prapon pada tahun 2027. Karena itu, seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat berkontribusi melahirkan pemain potensial, sehingga Sulawesi Tengah memiliki sumber daya atlet yang cukup untuk kembali tampil di ajang PON. Agusman menyebut, sejumlah daerah seperti Palu, Toli-Toli, Donggala, dan Parigi Motong telah mulai melakukan tahapan seleksi pemain untuk dipersiapkan menghadapi Porprov 2026. Yang menilai secara umum potensi atlet sepak bola di kabupaten dan kota relatif merata, namun yang membedakan adalah kesiapan latihan, mental bertanding, serta dukungan pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga.
18: Bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuman yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet menuju ke ajang Porprov itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh untuk meraih prestasi kita butuh persiapan yang matang juga, tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
17: Selain persiapan atlet, Agusman juga menekankan pentingnya kualitas pelatih dalam membentuk tim yang akan berlaga di Porprov. Menurutnya secara teknis kemampuan atlet di Sulawesi Tengah relatif mampu bersaing, namun harus didukung pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi, minimal lisensi C, untuk menangani tim pada ajang Porprov nanti.
18: Iya, Pak, secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan Yang pertama teman-teman mempersiapkan pelatih Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi ini. Minimal kan nanti ini di Porpor lisensinya C, jadi kalau sudah C itu saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung persiapan dari segi teknik, taktik dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan Porpor Pak.
17: Muhammad Agusman berharap seluruh ASKAP dan ASKOT PSSI bersama pemerintah daerah, pelatih serta stakeholder olahraga dapat terus berkolaborasi dalam mempersiapkan atlet sepak bola menuju Porprov, sekaligus menjadikan ajang tersebut sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan pemain yang mampu berkontribusi bagi sepak bola Sulawesi Tengah dan nasional.
0: Laporan dari Setiadi Marhum mengakhiri warta berita daerah siang hari ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimanampa bersama Sheila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita bersama kembali di Toli-Toli sore ini untuk gelaran jumpa kita di hari ini, pendengar, Sabtu 19 September 2026 di rangkaian Toli-Toli sore ini. Dan kebersamaan kita hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali jumpa kita ada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pencinta program Pro Dangdut pasti sudah sejak tadi bersama kami ya. Langsung saja yang mau bergabung, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hajemi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Fatimah di Ogongoli.
0: Baik, Fatimah, apakah dingin di situ, Fatimah?
1: Kenapa, Jeli?
0: Apakah di situ dingin cuacanya?
1: Ya, mau dibilang dingin panas juga aja nih, nggak tahu cuaca sekarang yang jelas panas sekarang ini.
0: Hai, dilarang mengeluh, diperbanyak bersyukur.
1: maaf.
0: Oke, baik. Nanti kalau dikasih hujan sampai banjir baru ngeluh lagi, ya.
1: Itulah.
0: Jadi kita syukuri saja. Semoga yang terbaik selalu kita dapatkan. Oke, silahkan Fatimah.
1: Lagunya, sadapa sudah judulnya, kok masih kurang dari PT Vera, Hajaimi.
0: Kok masih kurang?
1: Kurang.
0: Dikasih masih ini kurang. Masih kurang, dikasih itu masih kurang.
1: Itu.
0: Jorokin aja ke jurang.
1: Itu betul.
0: Oke, silahkan.
1: Ada Gaby, Pak Salman di Jalan Megamo. Roy dan Pak Rawi, ada Rahma, Bunda Ama, Haja Eli, Hamsa di Kampung Buol, Mas Yara, Winarto, dan semua-semua tanpa terkecuali. Buat Haja ini siap bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya. Halo.
2: Penelpon selanjutnya, Tete Loi.
0: Halo Tete Lois, apa kabar Lois?
2: Alhamdulillah, mapela.
0: Mapela, Emi sudah kangen sama suaranya Lois. Pikir-pikir Lois ini kemana ya? Tidak pernah ada kabarnya ini. Iya.
2: Beraktivitas di luar kota, Bu Aji.
0: Oh, begitu. Sampai Emi lewat-lewat di Muhammad Hatta, barangkali nanti bisa ketemu sama Lois di jalan. Dek, gagah.
2: Iya, ini kan ketemu di udara.
0: Iya, ketemu di udara. Sehat-sehat Bung Lois ya.
2: Alhamdulillah ada yang kekurangan.
0: Iya, kurang apa nih?
2: Di kanker, kantong kering.
0: Semuanya orang ini kantong kering ini ya. Apa-apa mahal ya Bung Lois ya. Iya, disabari saja, sabar. Lulus dadanya sabar, disyukuri, disabari. Berarti ada pantun kantong kering ini ya.
2: Nanti ada insya Allah.
0: Oke, silahkan. Lagunya apa Bung Lois?
2: Terpesona Happy Asmara.
0: Happy Asmara terpesona?
2: Iya.
0: Oke, sama siapa terpesonanya?
2: Pokoknya semuanya deh.
0: Iya.
2: Tak kirimin dulu ya sebelum pantun. Ada Pak Salman di Nagamu, assalamualaikum, yeah. Apa kabar Pak Salman? Di Monas itu ada Pak Cendi Semarianti, di Lalus ada Gedi, di Lakatan ada Rahma, ada Berli, pokoknya semua-semuanya dari A sampai Z. Nah, ini pantunnya ya.
0: Oke.
2: Pulau Sandang, Desa Sambujang.
0: Cakep.
2: Pulau Linyayan, banyak menjangan.
0: Cakep.
2: Aku berpantun, bukan seniman.
0: Cakep. Lois
2: berpantun, menghibur tua.
0: Cakep.
2: Terima kasih, Bu Haji. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Bung Lois di Muhammad Hatta ya, sudah bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman.
3: Pak Hamzah.
0: Pak Hamzah ya, Kampung Buol. Apa kabar Pak Hamzah?
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana dengan Mbak Aja ini?
0: Alhamdulillah juga sehat. Kita makan durian yuk, Pak Hamzah.
3: Masih ada di sana, sisanya belum habis.
0: Belum, masih di pohon ya.
3: Oh, di pohonnya.
0: Masih di pohonnya mungkin ya. Oh, waktu itu Lois tidak ikut, jadi tidak rame ya. Cobanya Bung Lois ikut makan durian di rumahnya Aini, makan bubur Manado lagi. Katanya
3: Manado,
0: Pak Hamzah 3 piring guys habisnya.
3: Ikan keringnya itu enak.
0: Ikan keringnya enak, harusnya minta dibawa pulang untuk makan siang.
3: Itu sebenarnya minta bawa pulang.
0: Cuma malu-malu nih.
3: Itu malu sedikit.
0: Malu sedikit. Oke, silahkan Pak Hamzah.
3: Bisa rekus lagu.
0: Judulnya?
3: Lagu lama Joni Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta.
0: Baru ngemis apa dong? Ngemis apa ya? Bukan Pengemis Cinta. Coba satu suaranya Pak Hamzah lagu ini.
3: Aku bukan pengemis cinta yang ada dalam dunia.
0: Bila diputuskan cinta,
3: cinta
0: dari
3: sang kekasih.
0: Persetan dengan durian, persetan dengan rambutan. Kalau sudah putus cinta ya. Oke.
3: Okay.
0: Oke, silakan.
3: Oke, lagi ada Pak Arifin beserta istri cintanya di Kampung Kepiting sana.
0: Oh, di Kampung Kepiting rumahnya. Yang betul di mana ya. Kampung Kepiting?
3: Kampung Kepiting rumahnya. Saya kira di anu di Jamada.
0: Oh, begitu. Oke. Okay.
3: Ada Sumanti di Malangga. Ada Rahma di Lakatan, ada Seri di Lakatan juga, ada Bunda Gebi di Lalo sana, ada Arianti di Nalu, Dian di Salu, dan ada Bunda Fatima di Ogomodi. Semua jumpa ya, semua sehat selalu, dan buat Haji Emi sehat selalu sampai di pengujung.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah yang ada di Kampung Buo. Oke, penelpon berikutnya. Sambil nyari-nyari lagu ini. Halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Prodangdut.
4: Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aga Kareba Masiara.
4: Kareba Madesin sedang istirahat ini.
0: Kenapa kok istirahat?
4: Dibawa kolong rumah.
0: Oh, dibawa kolong rumah sambil makan kue?
4: Sambil makan rambutan.
0: Woi, mantapnya. Rambutannya cuka. Habis mi yang merah-merah dikasih sama Emi waktu itu tinggal yang macuka di.
4: Banyak lagi merah itu.
0: Oh, banyak lagi merah ya. Oke, Mas Yara lagi dengan keluarga ini?
4: Ya, keluarga di sini biasa. Ada dulu-dulu semua dego-dego ini.
0: Coba bilang Mbak goreng pisang, bikin sambal.
4: Ayo bosan itu ibu aja. Ayo bosan. Bikin burongko.
0: Burongko.
4: Bonya saja kita di sini.
0: Ayo tidak suka kak makan burongko, macening lakde.
4: Mbak itu mau bikin burongko ini habis sampai daun.
0: Oh begitu. Oke Mbak, kalau sudah masak kabar-kabari kan Mbak.
4: Aji minta burongko kirim kere. Foto masuk, posting.
0: Oke, dikirimkan di mobil katanya Mbak, bikin banyak-banyak. Paling enak sebenarnya itu di bawah rumahnya Mas Yara itu bikin sanggara. Apa itu yang dipukul-pukul itu? Ha, baru pisang goreng, duduk-duduk sambil lihat lewat-lewat mobil apa kan?
4: Iya.
0: Enak. Jangan
4: nanti ada Haji, kalau mau berdatang bilang dulu.
0: Iya, jangan mi.
4: Coba siapkan tembakan pisang di sawah.
0: Iya, jangan mi kesengko panggil kita ke pantai. Mapelai,
4: ya, mapelai. Pantai. Mangu itu ntar pelangnya.
0: Iya, pulang-pulang kita jadi bolong semua nanti. Oke, silakan.
4: Ya, anu dulu lagu.
0: Lagunya apa?
4: Lagunya Roma Irama.
0: Judulnya?
4: Sayang.
0: Sayang.
4: Sayang.
0: Ku sayang padamu itu ya?
4: Iya. Iya.
0: Ku sayang padamu. Ha-ha.
4: Ada Pak Cima Tiadi. Ada Rama, ada Nur Aini, Cina Patang, ada juga Roy di sini, ada Gedi, ada Pak Paca. Ya itu aja oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Mas Yara di tende. Katanya ini lagi duduk-duduk santai bikin-bikin apa Mas Yara? Bikin mau bikin itu ya, burongko katanya. Oke, selamat bikin burongko Mbak ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 1.2 koma dengan Rusdin di mana?
5: Siap, di Kampung Bol ini.
0: Kampung Bol, tetangga ya, yeah. Sama Pak itu Pak Hamsa Rusdin.
5: Oh iya, tetangga sekali. Oh. Baku sebelah lorong. Ya.
0: Oh, baku sebelah lorong. Biasa baku teriak, yeah. Itu, woi Hamsa, begitu ya?
5: Woi, dia agak jauh.
0: Oh jauh. Jadi saya, yeah, pikir begini, woi Pak Hamsa sini minum kopi.
5: Enggak, dia agak jauh sih. Dia agak jauh.
0: Oke, okay. Ya. Baiklah Rusdin. Hari Minggu, hari Sabtu ini ya, bukan hari Minggu. Kemana ini Rusdin? Ada planning mau kemana ini?
5: Hari Sabtu ini belum kemana-mana ini.
0: Mana tahu sebentar karaoke udara tuh.
5: Oh iyo.
0: Biar lewat udara kalau tidak bisa datang ke studio.
5: Iya, karena sekarang ini kalau terong berjalan-jalan, kendaraan sementara antri di Pertamina.
0: Iya, jadi Emi juga kalau ada kayak itu Lama Siara panggil pergi makan pisang. Ayo, iya, jangan dulu Mas Siara, setengah mati kasih yang bensin. Setengah mati Mbak antri bensin.
5: Luar biasa.
0: Nanti mau dipompa mana, dulu sepeda baru ke tenda naik sepeda ini.
5: Iya, mana listrik lagi di beberapa daerah bergiliran.
0: Iya, aduh jangan sampai bergiliran di sini. Banyak ikanku itu dari Mas Siara belum dimasak di kulkas. Aduh,
5: mudah-mudahan tidak ditoli-toli.
0: Oke lah, silahkan iya. Rusdin.
5: Kirim salam saja. Kirim salam untuk Fatima tadi.
0: Iya.
5: Untuk Kakak Rahma, jangan lupa DP ketupat hari Minggu depan.
0: Iya, dalam rangka apa itu ada ketupat?
5: Ada kegiatan Mbak Emi.
0: Oh begitu, oke. Okay.
5: Pengajian. Ada Bapak Hamsa juga sebagai tuan rumahnya.
0: Wih, mantap Pak Hamsa.
5: Iya. Terus ada teman-teman di Malangga, Malangga lagi rame itu.
0: Ada apa ada ya?
5: Motor-motor trail itu.
0: Oh, berani gas, berani bagas.
5: Mantap.
0: Ya, iya, tapi Emi takut nonton yang begitu. Emi takut lihat motor-motor begitu.
5: Kebetulan tadi ada memantau di live-nya orang di TikTok. Mantap. Punya sebentar malam mungkin konser itu.
0: Iya, jadi mau ikut konser ini ya.
5: Iya, pokoknya.
0: Oke.
5: Okay. Untuk teman-teman saja yang lagi dengar Pro 1, selamat mendengarkan.
0: Iya.
5: Dan untuk Haja Emi tetap sehat selalu dan tetap cantik.
0: Amin.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih ya untuk atensinya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Roy di Tinigi.
0: Roy di Tinigi. Roy sudah siap-siap ini mau bagas Roy ini. Roy di Tinigi ya. Ada kegiatan apa ini hari Sabtu Roy?
6: Tidak, beraktivitas saja Mbak.
0: Beraktivitas atau Roy ini sudah pergi di plaza beli baju baru soalnya sebentar mau nonton konser ini Roy. Oke, silahkan Roy.
6: Kirim untuk Rusdin tadi, ada Mas Tiara, ada Fatima, Gaby, Karyanti, Shirley, Papasya di Lalos.
0: Iya.
6: Lagunya ikutan saja Mbak
0: iya,
6: ini.
0: Iya, ikutan saja supaya tidak terlalu banyak ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Oke, untuk Mbak ini selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk atensi dari Roy di Tinigi. Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mbak Gaby di Lalos, agak kareba Mbak Gaby.
7: Kareba madece, maplala desoi.
0: Maplala desoi, pantas apa ya kepalanya Emi sakit ini. Oh, gara-gara maplala de ini. Iya. Sudah beli sudah beli teh apa teh pucuk di jalan satu gelon masih pusing. Oke, Mbak Gaby ini malam minggu mau kemana nih Mbak Gaby?
7: Di rumah saja.
0: Oh, kirain ini Mbak Gaby ke ini ke taman kota ya.
7: Tidak, Dinah.
0: Mau balik ya artis gare.
7: Kok menonton artis?
0: Menonton artis garek lagi Bi.
7: Lo kalau menonton artis waktu.
0: Oke, melok kok.
7: Meloka.
0: Meloka. Oke, silahkan Mbak Gaby.
7: Masih boleh lagu?
0: Lagu apa, Iko?
7: Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Wih, lagunya lama, lagu lama sekali, Memori Daun Pisang.
7: Iya, belum, kan masih kecil sih.
0: Belum lahir kak, barangkali nih lagu Memori Daun Pisang. Iya, silahkan.
7: Ada masyarakat tadi. Aja nggak masyarakat, lo kalau malah rambutan.
0: Datang mi ke sana, tinggal kau bawa jalan kaki.
7: Iya, tiri kak karung.
0: Kalau dia bawa karung itu berarti mau dia jual itu Mas Yara, jangan kasih kalau orang bawa karung. Oke.
7: Okay. Ada Fatima, ada Roy, ada Rusdin, ada Rahma.
0: Iya.
7: Yang ada di Maroke, Papua, di Bol, semuanya pendengar Pro Dangdut.
0: Iya.
7: Ucapannya Mas sore buat Haja ini, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
7: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita akan kembali nanti di Pro Dangdut. Dengar lagu dulu pendengar ya. Lagu ini untuk semua pendengar Pro Dangdut yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Setelah itu nanti kembali dibuka line telepon Pro 1. Judul lagunya kok masih kurang? Ini namanya orang kurang bersyukur.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli dan selanjutnya kita akan bersama dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menteri Keuangan Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024 sampai 2029. Dan artikel Menteri Keuangan Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun adalah hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik saudara, demikian Cek Fakta yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita lanjut bersama dalam program acara Pro Dangdut. Setelah tadi lagu untuk Fatimah dan selanjutnya untuk Bung Lois di Muhammad Hatta. Selamat

0: Pesona sudah kita dengarkan bersama. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Nik Mbak Emi, Tinigi.
0: Mas Nik di Tinigi. Oke, silakan Mas Nik di Tinigi.
1: Lagunya Elvita, Elvita, siapa Elvita Pira? Jaga Jarak.
0: Judulnya Jaga Jarak ya?
1: Iya, ya Mbak Emi.
0: Oh, tunggu dulu, mana tuh lagunya Jaga Jarak dari siapa?
1: Pita Elvira.
0: Oke, silahkan. Untuk
1: siapa?
0: Siapa
1: ada Bunda Ama? Ada Nerdika Beta, Nur Eni, ada Opa, Tut Mbak Emi, selamat bertugas. Bahasa keluarga, makasih Mbak Emi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat atensinya. Baik, kita ke pendengar berikutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang lain ini di Kinopasan.
0: Oke, bagaimana Kinopasan sore hari ini, Bunda Aini?
2: Alhamdulillah, masih panas.
0: Masih panas, duriannya masih banyak atau capu nih?
2: Capu nih.
0: Capu nih, sudah tidak musim lagi Bunda ya? Iya,
2: iya, sudah capu nih.
0: Sudah capu nih, kasih. Salam ya buat suaminya. Terima kasih dari Emi iya. Sama teman-teman, kita sudah diajak makan durian di situ. Minta maaf kalau sudah bikin kacau rumahnya kita di.
2: Ya, enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Iya. Bersyukur sekali, bahagia teman-teman pada datang semua.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, silahkan Bunda Aini.
2: Saya mau menyapa dulu, ada Mas Kara di Tembe, ada Mas Ni, ada Rahma, ada Sherly juga, ada Pasha, ada siapa? Dan semua-semua aja lah, tanpa terkecuali di mana saja berada.
0: Oke.
2: Katanya selamat sore semuanya. Dan masih boleh lagu?
0: Lagunya apa?
2: Fata Morgana.
0: Oke, nanti dicari ya.
2: Oke, terima buat Bu Demi, selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Dangdut
0: adalah kita. Terima kasih untuk atensinya. Oke, penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Aja Imi. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rahma di Lakata.
0: Bunda Rahma ini yang langsung menghilang entah kemana ini ya.
3: ada.
0: Oke, silahkan Bunda Rahma di Lakatan.
3: Menyapa ada Alini tadi bersama suami. Semoga
0: iya.
3: Ada Rusdin, ada Pak Salman, ada juga Pak Yasil. Rusdin, tanam mau ke Rusdin. Jadi tempatnya ketupat.
0: Iya. Terus. Ya,
3: ada
0: Pak
3: Tima, Hamza. Prima dan Sumanti bersama Ani di Melangga sana. Semoga sehat selalu. Ada juga yang di Buol, Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semua saya selalu Dian di Salu, dan semua-semua yang ngotot cerita kecuali siapanya sama sore, lagunya hanya ini, benar kita suka.
0: Apa judulnya? Apa judul?
3: Menari di atas luka. Menari di atas luka.
0: Nanti dilihat waktunya ya.
3: Iya, iya, iya, hanya ini.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita. Winarto di Buntuna, Nimbami.
0: Winarto, apa kabar Winarto di Buntuna?
4: Alhamdulillah, sehat lagi. Kepanasan ini, Romba.
0: Kepanasan terus, maunya diapakan kalau kepanasan ini? Mau disuruh nyeluk.
4: Pendingin nanti, belum waktunya.
0: Iya, mau disuruh nyebur ke sungai, pasti tidak mau juga, kan? Oke, silahkan.
4: Ya, menyapa dulu buat ada Rahma tadi, lanjut sama Pama Tiara di Sende sana, ada Luli, ada Papa Jani Lalu sana, Haryanti, Pak Sende Nina Lalu sana, ada Dian Lalu, sama Jewi Lalu, sama Pak Sima Dago Muli sana, terima kasih atas kemarin-kemarin.
0: Iya.
4: buat Mbak ini selamat bertugas, saya selalu selamat terus selamat mendengarkan program bersama Mbak. Lagunya masih boleh?
0: Lagunya kalau sempat sih sudah banyak ya, soalnya
4: nanti
0: ini.
4: Nanti kalau sempat diputar, kalau jauh diputarnya aja lagunya. Saya mau dengerin lagunya Uma Irama, judulnya Yang Mbak ini.
0: Apa judulnya?
4: Yangnya.
0: Yang.
4: Pak Mami selamat bertugas, ya selalu bertemu keluarga.
0: Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Halo.
5: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ahmad Gunawan di Desa Pangkung.
0: Desa Pangkung, apa kabar ini Ahmad?
5: Ya, lagi panas. Panas juga lagi minum kopi juga saya ini.
0: Aduh,
5: segelas kopi.
0: Segelas kopi, baru sayur paku lagi kau makan.
5: Tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi paku. Oke. Paku sama rebung supaya langsung jadi pagar ya. Makan paku.
5: Jadi pagar sudah, paku. Iya betul.
0: Sayur bambu campur paku jadi pagar nanti.
5: Sayur bambu dengan campur paku, enak itu ya.
0: Oke, silahkan Ahmad Gunawan.
5: Oke. Nggak bisa kan request lagu, bos?
0: Ajak mi request bisa, lagu. Nih. Banyak mi lagunya.
5: Mega nih lagu di
0: request tadi,
5: Dik mau request nih.
0: Nanti pi dengar saja di.
5: Iya, okay. Nanti pi.
0: Kirim-kirim.
5: Sampai jumpa dulu pada bosku. Kirim salam dulu buat Rusding yang ada di Kampung Wol bersama Pu Amsa juga.
0: Iya.
5: Juga satu sapaannya ada Bu Eli juga di Tinabong. Terima kasih juga sapaannya mungkin disapa saya.
0: Mm-hmm.
5: Ada juga Sumanti bersama Ani buat semuanya juga tanpa terkecuali bos.
0: Iya bos. Depannya
5: selamat sore. Ya terakhir ada Fatima di Gomoli. Mm-hmm. Buat Mbak Emi salam bertugas. Semua tetap semangat, semoga sehat bersama keluarga tercinta. Jangan diminta-minta hujan, Fatima. Oke, syukur saja kalau panas begini.
0: Iya.
5: Oke, terima kasih. Selamat sore. Dangdut adalah.
0: Dangdut adalah kita. Halo. Terputus, Mi. Oke, siapa lagi? Halo.
6: Halo, selamat pagi, Emi.
0: Iya, siapa di mana ini?
6: Sumanti Malangga.
0: Sumanti, sudah berapa kali coba baru tembus, Sumanti? Iya kan banyak biasa bilang begini, oh sudah sampai keriting jariku tidak tembus-tembus karena banyak yang masuk ya. Biasanya berapa ya, itu
6: yang penting
0: bersusun-susun. Oke, yang jelas siapapun pasti diangkat ya. Oke, silahkan.
6: Kirim buat semua yang udah jauh dari dan semua pendengar setiap roh satu tempat terkecuali. Cepatnya selamat sore dan selamat selalu. Dan buat Karah Makahanta, makasih sapaannya. Dan buat Aja Emi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Oke.
6: Terima kasih Aja Emi, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Halo.
7: Halo, assalamualaikum Aja Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
7: Bunda.
0: Sherly Bunda, silakan Sherly Bunda.
7: Menyapa aja untuk semua masuk.
0: Iya.
7: Selamat sore semuanya.
0: Oke.
7: Okay. Pada yang kalian selamat sehat. Untuk Aja Emi selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bergabung lagi. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
8: Saudara kita.
0: Siapa di mana ini?
8: Ibu Marna di Tambun.
0: Siapa?
8: Ibu Marna di Tambun.
0: Oh, Ibu Marna di Tambun. Ini Ibu Marna baru bangun pasti ini. Oh, pantas suaranya beda ya. Biasanya melengking-melengking ini. Sakit apa Ibu Marna?
8: Pokoknya banyak ya, perlu sakit kepala tuh sih semua.
0: Kebanyakan makan durian ini pasti.
8: Kolesterol
0: soalnya. Baru tidak boleh makan durian, tidak boleh makan berminyak, tidak boleh makan bersantan. Apalagi ya?
8: Habis begadang.
0: Kenapa?
8: Ada kedukaan.
0: Oh, ada kedukaan. Saya pikir Bunda lagi jaga ronda begitu di situ.
8: Makanya baru masuk.
0: Begitu ya.
8: Salam semua. Saya sore juga.
0: Iya, oke.
8: Semoga sehat walafiat ya, tentunya sudah masuk.
0: Amin.
8: Sampai jumpa Aji. Semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu Aku Bukan Pengemis Cinta ya. Joni Iskandar untuk Pak Hamsah di Kampung Buol. Lagu ini juga untuk Ahmad Gunawan dan juga untuk Winarto nih. Sama-sama cowok-cowok dikasih lagu Bukan Pengemis Cinta ya. Mana lagunya ini Pengemis Cinta? Oke. Juga untuk Pak Salman di Magamu, untuk Pasya di Lalo, selamat mendengarkan lagu berikut ini.

Oke, itulah sebuah lagu bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar. Kita tinggalkan lagu tadi. Dan Bung Lois juga semoga sudah terhibur. Bahagia selalu Bung Lois. Kita ke Bung Masyara bersama keluarga. Mbak, kalau jadi mie kue tak. Kita dengarkan sebuah lagu Ku Sayang Padamu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
0: Orang di Lampasio.
1: Orang di Lampasio. Bagaimana masih semangat orang Lampasio?
0: Masih, tidak pernah mencet.
1: Ini sudah berapa kali pencet tadi coba, Pak Yasil?
0: Cuma kadang-kadang ini mau bilang sakit-sakit hati, enggak juga, Pak. Enggak boleh, karena kemarin sama sekali enggak bisa.
1: Oh, hari ini bisa?
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tidak ada, Ji. Itu kasih yang pilih-pilih, sama semua yang masuk diterima. Contohnya begini, lagi jalan kan ini, Bapak, terus ada telepon yang masuk tuh kelihatan nomornya, tapi kalau itu diangkat, langsung mati teleponnya kita, begitu. Jadi dibiarkan sampai selesai, begitu.
0: Kalau menurut saya, kalau sudah masuk, angkat saja, biar disampai beberapa, itu lama, tidak apa.
1: Ya, tidak bisa, Pak. Nomor kita tidak begitu.
0: Soalnya, ada rahasianya tetap supaya gampang masuk.
1: Nggak bisa, kan satu telepon, dua telepon, beda jalurnya ya.
0: Oh iya.
1: Silahkan Bapak.
0: Lagunya dulu.
1: Apa lagunya?
0: Kau pergi tanpa pesan.
1: Kau pergi tanpa pesan. Itu ya? Pergi tanpa
0: nanti
1: pesan.
0: Tiada datang.
1: Menanti durian
0: dimana
1: atau kemana kau kini? Aku tiada berdaya lagi. Itu ya, kau pergi.
0: Du.
1: Ini gara-gara marah ini tidak bisa masuk-masuk. Jadi ya. du. Pergi tanpa pesan. Oke, pergi tanpa pesan silahkan dikirim buat
0: untuk
1: siapa?
0: Seluruh pendengar dia tempat terkecuali. Baik yang sudah masuk, yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Kalau ada yang menyapa, mudah-mudahan panjang umur dan murah rezekinya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Jadi tempat terkecuali semua seluruhnya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Lampasio, terima kasih. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum, Mbak Emi.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Ya, adalah kita.
1: Siapa di mana ini, yo?
2: Dari Gorontalo.
1: Dari Gorontalo dengan Bunda Ama.
2: Bunda Ama pastinya Mbak Emi.
1: Apa kabar?
2: Dari tadi udah pencet.
1: Jadi
2: sudah
1: harus.
2: Sudah kepes itu jari. Harus. Alhamdulillah ketemu.
1: Iya, pokoknya tutup mata Emi. Siapa saja masuk tidak pakai itu bilang dikenal Ki, tidak dikenal Ki.
2: Iya,
1: siapa
2: iya,
1: yang duluan masuk.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya, kalau kabar. Kabar Gorontalo Mbak Emi tetap masih panas
1: belum
2: sekali.
1: Hujan?
2: Belum hujan, hanya hujan angin di sini.
1: Iya, semoga secepatnya dapat hujan juga ya.
2: Iya,
1: tadi terasa
2: Mbak
1: tidak gempa tadi di situ Bunda Ama?
2: Ya, terasa tadi cuma sebentar di sini.
1: Iya,
2: cuma sebentar saja.
1: Oke, silahkan Bunda Ama.
2: Masih bolehkah lagunya?
1: Lagu apa Bunda?
2: Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi.
2: Iya.
1: Kalau cinta sabun mandi gitu ya. Oke, cinta
2: iya.
1: Sabun mandi.
2: Ya, menyapa dulu ada Pak Yasil tadi. Semoga sehat selalu Pak Yasil. Ada Gebi. Ya, teman-teman semua yang sudah pada masuk, menyapa dengan tidak, terima kasih. Yang penting kita sudah ketemu di udara. Dan buat Mbak Emi, semoga sehat selalu, selamat bertugas, semoga semua dalam keadaan sehat Mbak Emi.
1: Amin.
2: Insya Allah doakan Bunda Ama nanti satu dua hari akan oke. Okay. Insya
1: okay.
2: Allah. Oke, okay, Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk atensinya Bunda Ama. Selanjutnya, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman, ya.
3: Masya Allah.
1: Apa kabar Pak Salman?
3: Alhamdulillah, mari semua, Bu Aji.
1: Jangan-jangan ini Pak Salman sudah bakal kancing body ini, mau pergi nonton konser nanti malam ini.
3: Insya Allah. Baru-baru okay. Juga ini dari Maulid ini, oh. Di masjid.

0: nih.
1: Di Masjid Jami. Iya, tadi pagi Emi.
0: Masya Allah.
1: Wih, dapat apa Bapak pulang ini?
0: Aduh, enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Cuma satu kotak saja kue.
1: Dapat kue. Alhamdulillah dapat kue.
0: Rampasan orang.
1: Rampas-rampasan.
0: Ramenya, Masya Allah. Ramenya bola suji, Mbak.
1: Iya.
0: Sayang Ibu Haji tidak ada.
1: Lewat, Kak. Tadi di situ.
0: Ya.
1: Cuma lewat saja. Aduh, kalau ke situ itu, Emi. Nanti enggak dapat. Ya. Sedih, Kak. Oke.
0: Yo, ikutan saja ini Bu Haji, ikut saja di lagu nanti. Kalian mau jumpa-jumpa buat teman-teman semuanya yang baru tadi, Bunda Ama,
1: ya.
0: Fatima, Bung Lois, Nur Aini, ada Sumanti, Masni, Rahma, Pak Yasil juga, dan Bung Mas Tiara.
1: Oke.
0: Okay. Ucapan nas. Selamat ketemu walau lewat udara. Buat Ibu Haji, salam menyala.
1: Salam pokoknya berkobar menyala.
0: Iya, pokoknya ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki bersama keluarga. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Salman ini ya, Pak Salman di kawasan Magamu. Terima kasih atensinya Pak Salman. Yang mau masih bergabung masih boleh, yang belum punya kesempatan tadi ya, yang ada di Parigi Mautong. Apa kabar untuk Bunda Mas Lia, kemudian juga untuk Adin, terus untuk Abah Nasir Sulaiman, ada juga yang di Maninili ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang. Dangdut.
2: Dangdut. Baru bangun ini.
1: Baru bangun ini Bunda Mas Lia ya?
2: Iya.
1: Iya, umur panjang ini baru disebut namanya langsung tergabung ya. Iya, kenapa jam begini baru bangun?
2: Ketidur.
1: Ketiduran ya? Oke,
2: iya.
1: Terlambat kayak lagi tuh. Belum hujan ya di Parimo, Bunda?
2: Kenapa?
1: Belum hujan di situ?
2: Belum.
1: Belum.
2: Ya, titik ya ada.
1: Iya, tapi air kan masih banyak di situ ya.
2: Masih ada.
1: Masih air. Ada. Oke, silahkan Bunda tinggal kirim salam
2: masih
1: ini.
2: Masih bisa lagu.
1: Ayo, tidak bisa untuk orang Parimo, sudah tidak boleh lagu. Siapa suruh lambat bangun ya? Oke, silahkan menjumpai.
2: Yes, buat Bunda Christine, Bunda Ama, Bunda Shirley,
1: terus
2: Bunda Eli, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Ucapan salam kompak dan buat Aja Emi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cuci muka dulu abis ini ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Sepertinya ini suaranya Manggis ini.
3: Ya, biasanya langsung dikerti kalau suaranya cacat.
1: Iya.
3: Tapi kali ini pun lain.
1: Dengan Opa.
3: Betul sekali Mbak Emi.
1: Dengan Opa Manggis lagi ini. Opa, masih ada kah Opa P. Manggis?
3: Ya, napa masih kok. Habis aja dengan dia. Waktu dia datang itu jadinya dorong baru biar yang mentah berusaha.
1: Biar yang mentah digosok. Oke. Okay. Suaranya Opa putus-putus ini. Mungkin jaringan di situ kurang bagus, Opa.
3: Iya, kebetulan Opa lagi duduk-duduk ada tubuh-tubuh hujan. Mudah-mudahan
1: iya. Ada. Coba Opa pinai di atas pohon manggis dulu supaya bagus suara.
3: Gawat kalau di atas pohon. Okay.
1: Iya.
3: Kalau di bawah pohon manggis ya.
1: Iya, masih aman ya Opa ya. Oke okay, Opa,
3: iya.
1: Silahkan Opa menyapa.
3: Oke, menyapa dulu untuk Bunda Ama yang ada di Gorontalo, yang ada di Gorontalo, jangan lupa itu toli-toli.
1: Iya.
3: Dia yang ada di Tabetan, Makni yang ada di samping, serta suaminya, ada di sini, dan yang lain-lain.
1: Oke. Okay.
3: Seluruh anggota di mana saja berada, salam sehat selalu. Terima kasih banyak buat Kak Emi. Semoga sehat selalu. Mau tanya, Mbak Emi, boleh?
1: Apalagi yang mau ditanya?
3: Gimana acara konser, Mbak?
1: Di taman kota, jadi opa so boleh bastel, ini opa so boleh bastrika kemeja dan celana jeans, bastel opa di situ.
3: Oh
1: di taman
3: iyo.
1: Kota. Oke opa.
3: Kebetulan malam minggu, jadi opa mau keluar.
1: Iya, oke opa, semoga sukses opa ya.
3: Terima kasih Mbak Emi.
1: Terima kasih. Oke, setelah ada opa, siapa lagi nih? Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Pak Pasya, halo.
1: Pasya, apa kabar nih Pasya? Sudah lemes ini Pasya ini, pasti capek ini Pasya ini.
4: Saya lagi capek-capek, urus padi.
1: Tak tindis-tindis dari tadi, tidak bisa nindis ya, tidak bisa tersambung ya. Oke, sabar.
4: Iya,
1: iya. Sabar. Oke, silakan Pasya. Pasya mau nonton ya, konser sama opa ini pasti.
4: Ya buat opa saya tadi sebentar malam.
1: Iya, janjian sama opa.
4: Pakai wangi sedikit.
1: Iya, jangan lupa pakai minyak, jangan pakai minyak angin ya opa ya.
4: Iya, jangan minyak angin. Kemudian tuh rambut sisir-sisir dulu. Karena banyak dikit yang bening-bening.
1: Iya.
4: Nah, kemudian. Pak Masyara juga kalau perlu ke taman kota. Iya, kemudian Mbak Ibu Ama kalau ke pulang ya jangan lupa yang dibungkus dengan daun apa namanya itu? Oleh-oleh.
1: Oleh-oleh.
4: Iya, oleh-oleh ada dibungkus-bungkus itu kayak apa namanya? Ada di situ. Kemudian Mbak Haryanti, kemudian siapa namanya Ruslini nggak gabung-gabung lagi ya?
1: Iya.
4: Itu mungkin saja. Mbak
1: itu
4: ini.
1: Saja, oke.
4: Okay. Pada hari ini berikan kesehatan lagunya biduan Rita Sugiarto.
1: Oke, okay, kalau sempat waktunya. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke lagu berikut ini, pendengar ya. Apakah masih ada yang bergabung? Ini halo.
5: Halo, masih ada yang bergabung.
1: Masih ada yang bergabung, hampir tak lewat. Iya, dengan siapa di mana iya. Ini?
5: Capek, baru pulang, terlambat. Dengan orang Nalu.
1: Orang Nalu, Pak Kendi. Apa kabar iya. Pak Kendi? Oh, Pak Kendi juga ini pasti sudah janjian sama opa, sama Pak ini tadi ya. Malam nanti mau konser.
5: Oh tidak, saya setia di RRI dengar orang karaoke.
1: Wih, mantap lah kalau gitu.
5: Dengar suara sebentar malam kan dengar suaranya Puan Ngancu yang suka sebentar malam tuh.
1: Iya, sudah hafal ya Bapak ya. Karaoke. Oke.
5: Tapi baru pulang lagi. Pulang dari baku rampas telur.
1: Jadi dapat berapa hari ini Pak?
5: Cuma dikasih parcel.
1: Oh, dapat parcel. Alhamdulillah dapat parcel ya.
5: Isinya 2 lembar uang 2.000.
1: Terus
5: satu apa 1.000 jadi 5.000. Terus 5.000. Ada super mie, ada makanan ringan, ada soko, ada telur 2 plus tempatnya bagus. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kita syukuri.
5: Maulidnya di TPA rame.
1: Rame ya?
5: Tadi, ya Alhamdulillah. Cuma itu berarti saya penelpon terakhir ya. Nanti marah yang di belakang. Oke, Bu Haji, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam untuk Pak Kendi. Ini Pak Kendi karena maulid ini sampai terlambat masuk ya Pak Kendi ya. Iya, bahagia selalu untuk semuanya. Senang sekali Emi hari ini berkomunikasi dengan pendengar yang baik-baik hatinya semuanya. Dan positive thinking semuanya. Selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Selalu melihat ke atas untuk apa ya kalau melihat ke atas bersyukur, di bawah juga bersyukur ya. Oke, kita dengarkan sebuah lagu Fata Morgana. Kita dengarkan bersama saja lagunya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Ini Bunda Aini tadi yang request ya. Semoga Bunda Aini terhibur dan keluarga.

Fata Morgana. Terima kasih buat atensinya. Dan sekarang lagu dengan judul Jaga Jarak yang sudah request tadi. Terima kasih. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Itulah sebuah lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Selanjutnya langsung Cinta Sabun Mandi. Inilah sebuah lagu tadi Bunda Amai request kalau tidak salah ya. Langsung saja Cinta Sabun Mandi. Terima kasih buat Mas Nik di Tinigi, Bunda Aini di Kinopasan, Bunda Rahma di Lakatan, terus juga Winarto yang ada di Buntuna, Ahmad Gunawan, Sumanti di Malangga, Sherly, kemudian Ibu Marna juga ya. Terus tidak lupa untuk yang ada di Parigi Mautong, salam bahagia selalu untuk Bunda Mas Lia.

Sabun Mandi, itulah sebuah lagu dari Jaja Miharja. Tak terasa akan segera tuntas kebersamaan kita di Pro Dangdut. Sudah lewat waktunya pendengar ya. Terima kasih Bunda Mas Lia, kemudian opa saya Pak Pasya di Lalos, Bunda Ama di Gorontalo, Ibu Marna di Tambun, semoga lekas sembuh. Sherly di Lakatan, Sumanti di Malangga, Ahmad Gunawan di Pangkung, Winarto di Buntuna, Bunda Rahma Lakatan, Bunda Aini Kinopasan, Bunda Masni Tinigi, kemudian ada Pak Yasil di Lampasio, Pak Salman di Magamu, Mbak Gebi di Lalos, Roy di Tinigi, Rusdin di Kampung Buol, Mas Yara di Tende, Pak Hamsa di Kampung Buol, Lois di Muhammad Hatta, Fatimah yang ada di Malangga. Kurang lebih ini 23 penelpon ya sore hari ini. Terima kasih, kita akhiri. Kalau tidak banyak yang request lagu, banyak yang bisa bergabung ya. Baik, kita akhiri kebersamaan kita dengan Pergi Tanpa Pesan. Saya Emmy, tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli.

Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz dan baru saja kita ikuti program acara Pro Dangdut. Sementara saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan beralih ke program acara selanjutnya.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ke informasi olahraga, pendengar, mengenai Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Normala Kartini P. Syahril berharap kontingen Indonesia meraih hasil maksimal di Asian Games Aichi Nagayo 2026. Menurutnya, semoga kontingen Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal. Menurutnya, sistem akomodasi terpusat dapat membantu atlet Indonesia menjaga konsentrasi. Tak hanya itu, fasilitas tersebut mendukung persiapan atlet sebelum menjalani pertandingan. Dalam kegiatan tersebut, Dubes Kartini didampingi Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula. Ia hadir bersama CDM Tim Indonesia Todo Tua para Pasaribu, atlet ofisial pelatih serta perwakilan kontingen negara peserta. Welcome ceremony juga diisi sejumlah kegiatan termasuk pertunjukan kesenian untuk menyambut para atlet dan kontingen peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyambutan peserta Asian Games Aichi Nagayo 2026, pendengar. Asian Games Aichi Nagayo 2026 tidak menggunakan satu kampung atlet permanen berskala besar. Panitia menerapkan konsep akomodasi pendistribusi melalui fasilitas darat dan kapal pesiar. Kapal pesiar Casto Serena digunakan sebagai floating village yang mampu menampung sekitar 4.000 atlet dan ofisial, sementara atlet Lhasa dan Asian Games Villas menjadi basis penginapan darat bagi sekitar 2.000 atlet, pendengar. Panitia juga menyiapkan pusat kebugaran, fasilitas medis serta support center dengan sejumlah fasilitas olahraga. Fasilitas tersebut mencakup kolam renang dan area rekreasi bagi peserta. Kontingen Indonesia diperkuat 430 atlet dan 145 ofisial yang bertanding pada 35 cabang olahraga. Asian Games Aichi Nagayo 2026 berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Baik, itulah sebuah lagu dari Blantika Musik Indonesia, Nuansa Bening pendengar, dan tetap bersama Pro 1 RR Toli-Toli nanti di jam 17 waktu Indonesia Tengah ada Gema Saripati Maju. Dan sekarang kita dengarkan dulu sebuah lagu dengan Menanti Kejujuran.

Toli-toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para komunitas motor trail untuk mengekspresikan kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para komunitas motor trail untuk mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Toli-Toli sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Ya, tentunya luar biasa sekali untuk kegiatan hari ini pendengar ya, mengenai Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para komunitas motor trail untuk mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Toli-Toli sekaligus tentunya memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Dalam sambutannya, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan jelajah alam tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi para peserta, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Ya, pendengar, kegiatan Berani Jelajah 2026 dapat menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan destinasi wisata alam Toli-Toli khususnya kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Selain sektor pariwisata, kehadiran ratusan peserta dan komunitas motor trail juga dinilai dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah ini. Untuk itu, Bupati Toli-Toli berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi alam daerah, sehingga mendorong kolaborasi antara komunitas pelaku UMKM, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Demikian laporan Datra Hasan terkait Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026.

reporter RRI Ahmad Mukaddas, saudara. Iya, kali ini laporan reporter RRI Ahmad Mukaddas mengenai teka-teki panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini akhirnya terjawab. Di mana berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Fuel Pertamina Toli-Toli diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton dari semua jenis bahan bakar minyak BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin pada program Halo RRI saat menjawab pertanyaan warga terkait panjangnya antrian di SPBU Toli-Toli. Menurutnya mulai Jumat 18 September 2026, Fuel Pertamina Lalo sudah memasok sebanyak 16 ton BBM ke masing-masing SPBU yang ada di Toli-Toli. Sehingga diharapkan dengan pasokan tersebut tidak ada lagi kendaraan roda 2 maupun 4 yang antri untuk mendapatkan BBM berbagai jenis. Menurutnya salah satu kendala sehingga pasokan BBM yang diberikan oleh pihak Pertamina Lalos berkurang karena kapal tanker yang memuat BBM tersebut baru masuk di Kabupaten Toli-Toli sehingga berdampak terhadap suplai yang diberikan kepada 4 SPBU di daerah ini. Untuk itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap kepada masyarakat agar tidak panik buying dengan kondisi yang ada saat ini karena stok yang ada saat ini mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Itulah informasi berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Fuel Pertamina Toli-Toli diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli, yaitu karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton. Demikian tadi laporan reporter RRI Ahmad Mukaddas.

Baik pendengar, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para komunitas motor trail untuk mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Toli-Toli sekaligus memperkenalkan keindahan alam Kabupaten Toli-Toli kepada masyarakat luas. Iya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli melalui FM 102 MHz. Tentang event hari ini, pendengar ya. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya melepas ratusan komunitas motor trail se-Sulawesi Tengah yang mengikuti kegiatan jelajah alam dalam event Berani Jelajah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para komunitas motor trail untuk mengeksplorasi keindahan alam Kabupaten Toli-Toli sekaligus memperkenalkan potensi wisata daerah kepada masyarakat luas. Dalam sambutannya, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan jelajah alam tidak hanya menjadi sarana olahraga dan hiburan bagi para peserta, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kegiatan Berani Jelajah 2026 dapat menjadi salah satu momentum untuk memperkenalkan destinasi wisata alam Toli-Toli khususnya kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Selain sektor pariwisata, kehadiran ratusan peserta dan komunitas motor trail juga dinilai dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah ini. Untuk itu, Bupati Toli-Toli berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan potensi alam daerah sehingga mendorong kolaborasi antara komunitas, pelaku UMKM, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Demikian informasi dilaporkan reporter RRI Datra Hasan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan menantikan hubungan bersama RRI Makassar. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan Ilham informasinya.
2: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Ferry Musafir.

0: Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika. Rekan Waode.
2: Selamat sore rekan Risna, langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu perkuat pencegahan narkoba dan gangguan keamanan melalui razia gabungan. Untuk informasinya kita akan ikuti bersama Iksan Setiadi.
3: Lapas Perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, diantaranya kepolisian di Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
4: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling membanggakan juga, dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel, semuanya negatif. Sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa pembinaan di tempat ini. Keamanannya sudah terjaga.
3: Steven menilai hasil tersebut menunjukkan pembinaan dan pengamanan di Lapas Perempuan kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
5: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
3: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero halinar dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Iya, Risna dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke Makassar, Risna.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharni. Suharni.
6: Baik, terima kasih rekan Risna dari Toli-Toli. Informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
7: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
8: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus. Betul. Jadi selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim official pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
7: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah Muhammad Agusman menilai Toli-Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli-Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli-Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
9: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Buol. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting, seleksi setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya, persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
7: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
6: Baik, demikian laporan Alfian Syah dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Bate. Rekan Imran.
10: Ya, rekan Risna. Sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
11: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC, Edi Saputra Syah, menyebut pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
12: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di lapan besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare, nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
11: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
10: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bumi Arum Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Hermawangsa pamit. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
13: Baik, terima kasih rekan Risna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif, Mandiri PSDK Utojo Nauna siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojo Nauna.
14: Kabupaten Tojo Nauna terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU Unta Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU Untat. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU Untat melakukan penambahan prodi.
15: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika itu sangat dibutuhkan juga untuk 7 undang-undang ilmu pemerintahan kepala desa yang belum sarjana.
14: PSDKU Unta Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU Unta Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojo Una-Una, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Panas. Saya Kona Sutian telah sanggup ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar. Risna.
1: Terima kasih rekan Kona Sutian. Kona Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampanang kami akan ajak Anda menuju RRI Makassar. Informasinya dalam wawancara terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sinring dipandu Alpianus Baka.
16: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
17: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicunya ini. Nah, pemicunya ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan.
16: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih mendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program Berita Gemal Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
19: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini. Desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
20: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
21: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Jadi, tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
20: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
19: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar, Risana Derkan, Risna.
1: Terima kasih rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini. Dari RRI Mamuju, kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris?
22: Terdengar, kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan, salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas di Desa Majenang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pansimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang. Menara Pansimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
1: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
23: Baik rekan Rizna. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter Hairul Mulko.

0: Bagi nelayan, es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Maraputi atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kauve, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari II. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
1: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, Kauve, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa Kauve sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Maraputi untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak, mengikuti jadwal, serta menjaga kualitas pembangunan.
1: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang buku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak. Kalau kami harapannya untuk pelaksanaan pekerjaan, mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya, sehingga pada masa berakhir kontraknya di akhir Desember itu bisa semua rampung 100%, Pak. Dan bisa di tahun depan, di 2027, kami bisa serah terimakan ke koperasi desa, sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sama masyarakat sekitar sini.
0: Tetapi setelah bangunan selesai, pekerjaan belum benar-benar berakhir. Fasilitas KNNP membutuhkan pengelolaan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan peran tersebut melalui penguatan kelembagaan nelayan dan sinergi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Harapan itu juga dirasakan masyarakat di desa penerima program. Bagi Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
2: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Ya. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es tengah mati, dengan adanya KNP Koperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merapi ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi khususnya Pulau Kadatua.
0: Bagi nelayan Buton Selatan, laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui kampung nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: No feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna Supratio di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Makassar.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti Gema Saripati Maju, dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz, dan tentunya saya Suharmi Darmoswito masih menemani Anda pendengar. Apa kabar hari ini? Harapan kami tentunya warga masyarakat Toli-Toli, Buol, Parigi, Moutong atau pendengar dimanapun Anda berada tetap berbahagia. Dan selanjutnya sudah pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah.

Benci persembahan siang hari, sore hari ini Pregaria dari Blantika Musik Indonesia masih kami persembahkan untuk Anda. Baik, kita ke informasi berikut ini Pregar, laporan reporter RRI Ahmad Mukadas mengenai teka-teki panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU di Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini akhirnya terjawab. Di mana berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Full Pertamina Toli-Toli diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton dari semua jenis bahan bakar minyak BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin pada program Halo RRI. Saat menjawab pertanyaan warga terkait panjangnya antrian SPBU di... Ya, pendengar, teka-teki panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini akhirnya terjawab. Di mana berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Full Pertamina Toli-Toli, diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli. Karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton dari semua jenis bahan bakar minyak BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin pada program Halo RRI saat menjawab pertanyaan warga terkait panjangnya antrian di SPBU Toli-Toli. Menurutnya mulai Jumat 18 September 2026, Full Pertamina Lalos sudah memasok sebanyak 16 ton BBM ke masing-masing SPBU yang ada di Toli-Toli. Sehingga diharapkan dengan pasokan tersebut tidak ada lagi kendaraan roda 2 maupun 4 yang antri untuk mendapatkan BBM berbagai jenis. Menurutnya salah satu kendala sehingga pasokan BBM yang diberikan oleh pihak Pertamina Lalos berkurang karena kapal tanker yang memuat BBM tersebut baru masuk di Kabupaten Toli-Toli sehingga berdampak terhadap suplai yang diberikan kepada 4 SPBU di daerah ini. Untuk itu Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin berharap baik, jadi masyarakat Toli-Toli tidak perlu cemas

lagi tentunya ya pendengar terkait dengan BBM ini yang beberapa waktu lalu sempat terjadi antrian yang cukup panjang pendengar. Dan tentunya teka-teki panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4 di SPBU Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini akhirnya terjawab pendengar. Baik, teka-teki panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini akhirnya terjawab, di mana berdasarkan pertemuan dan koordinasi yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli dan Full Pertamina Toli-Toli, diperoleh penyebab panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 di SPBU Toli-Toli. Karena pasokan yang disalurkan hanya 8 ton dari sebelumnya 16 ton dari semua jenis bahan bakar minyak BBM. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Hairudin pada program Halo RRI saat menjawab pertanyaan warga terkait panjangnya antrian di SPBU. Menurutnya mulai Jumat 18 September 2026, Full Pertamina Lalos sudah memasok sebanyak 16 ton BBM ke masing-masing SPBU yang ada di Toli-Toli.

0: Sebuah lagu Mengejar Matahari kita dengarkan bersama, dan selanjutnya pendengar kita akan ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran hingga saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Toli-Toli dan sekitarnya, di mana azan maghrib untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 jatuh pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, nak." Dan si anak agak sedikit bingung. "Aku tidak mengerti, ibu." Ibunya hanya tersenyum dan memeluknya erat. "Anakku, kamu memang tidak akan pernah mengerti." Kemudian, anak itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan." Hanya itu jawaban yang bisa diberikan oleh sang ayah. Lama kemudian, si anak itu pun tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, "Mengapa wanita menangis?" Pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Dan di dalam mimpinya, Tuhan menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur, kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walau seringkali ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya itu, kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah saat semua orang sudah putus asa. Pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya, walau letih, sakit, lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan kepada wanita perasaan peka dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tidak jarang anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat ia didekap dengan lembut olehnya. Kuberikan kepada wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab, bukankah tulang rusuk yang melindungi setiap hati dan jantung agar tidak terkoyak? Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tidak pernah melukai istrinya. Walau seringkali, kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri, sejajar, saling melengkapi, dan saling menyayangi. Dan akhirnya, kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus kuberikan kepada wanita, agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki oleh wanita. Walaupun sebenarnya, air mata ini adalah air mata kehidupan. Maka, dekatkanlah dirimu kepada sang ibu kalau beliau masih hidup. Karena di kakinya lah, kalian akan menemukan surga.

pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti, Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1,000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini, tapi yang jelas, kamu tidak berutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang." Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you."

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, itulah lagu-lagu religi islami yang telah kami persembahkan untuk Anda malam hari ini tentunya. Hingga saat ini Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia akan kami persembahkan hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dari studio kami ucapkan selamat malam pendengar di Toli Toli Buol Parigi Mautong atau di manapun Anda berada.

Baik, Anda masih. Iya, pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz dan tentunya lewat lagu-lagu dan informasi malam hari ini. Terima kasih yang masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Kira-kira malam minggu nanti Anda tinggal beberapa waktu ini ya, Anda akan kemana pendengar? Apakah sudah punya rencana melewatkan malam minggu, malam panjang Anda hari ini? Dan kita ke informasi dari Kabupaten Bual nih pendengar ya. Kita masih di Toli-Toli Sore. Apa kabar pendengar yang ada di Kabupaten Bual hari ini? Semoga sehat selalu. Dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika, telepon genggam serta barang-barang terlarang di dalam lapas, Lapas Kelas 3 Leok Kabupaten Bual bersama personel Polres dan Koramil Bual melaksanakan razia gabungan dan penggeledahan kamar hunian warga binaan di Lapas Kelas 3 Leok Kabupaten Bual. Itulah informasi dari Kabupaten Bual. Kita beralih ke lagu berikut ini.

akhirnya tuntas sudah. Saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli sore ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah saya nanti ada rekan Andi Nur Samsu akan menemani Anda di Toli-Toli malam. Dan saya Emy Darmoswito mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa besok insya Allah di jam yang sama. Selamat malam dan selamat bermalam minggu. Sampai jumpa.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan dulu. Dan selanjutnya pendengar, kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan tentunya bagi pendengar yang malam hari ini telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyukan. Pendengar di manapun Anda berada, untuk itu tetap bersama kami karena tentunya di debat keempat Toli-Toli malam ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang penuh inspirasi dan tentunya semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat dan juga energi positif untuk menjalani aktivitas Anda nantinya di esok hari. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat menikmati sajian berikutnya hanya di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, tentunya malam minggu kembali datang. Bagi sebagian orang mungkin ini waktunya untuk bertemu, berjalan berdua, atau menikmati secangkir kopi sambil berbagi cerita. Tapi bagi sebagian yang lain, ya mungkin ini justru menjadi waktu yang paling tepat untuk mengingat seseorang yang pernah begitu dekat, namun kini hanya bisa dikenang. Jika malam ini ada nama-nama yang tiba-tiba hadir dalam pikiran Anda, ya mungkin bukan kebetulan, bisa jadi hati sedang mengajakmu untuk kembali pada sebuah cerita yang belum sepenuhnya selesai.

Pendengar, ada banyak hal yang bisa berubah seiring waktu. Hari berganti, jarak mungkin memisahkan, dan kesibukan membuat kita jarang bertemu. Namun ada satu hal yang kadang tetap sama, yaitu rasa nyaman ketika mengingat seseorang yang kita sayangi. Malam ini untuk Anda yang sedang bersama orang tercinta, ya nikmati setiap detiknya. Karena kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang besar. Kadang cukup duduk berdua, berbagi cerita, lalu tersenyum tanpa alasan.

Pendengar dimanapun Anda berada, cinta tidak selalu tentang bunga, hadiah mahal, atau makan malam di tempat yang mewah. Kadang cinta hanya sesederhana yang pada saat orang bertanya, sudah makan? Ya. Ini adalah tentu sebagai salah satu bentuk cinta dan perhatian ya. Karena seseorang yang tetap mendengarkan cerita yang sama atau seseorang yang diam-diam selalu memastikan kondisi kita baik-baik saja. Karena pada akhirnya yang paling kita cari itu bukanlah seseorang yang sempurna. Kita hanya ingin seseorang yang memilih untuk tetap tinggal ketika keadaan tidak selalu mudah.

Dimanapun Anda berada untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami cukupkan sampai di sini dulu. Dan kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PDN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli satu bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, selama
15: pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk mengatakan bantuan 2026 di masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbook tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau pesan penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harusnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia menjadi prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah

0: Berita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Buddha, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Buddha bersama Bhikkhu Utamo dengan topik bangga sebagai umat Buddha.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Keyakinan pada ajaran Sang Buddha akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, malam hari ini kita mengadakan puja bakti di rumah Ibu Yatinem. Benar ya? Bu Yatinem. Yang juga sesungguhnya merupakan umat Buddha satu-satunya di daerah ini. Saya kira ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa. Karena kadang-kadang orang kalau tinggal satu-satunya, kadang-kadang lalu kendor semangatnya. Kadang-kadang terus ngalah sama sing luwih akeh, sama yang lebih banyak. Ya sudahlah, daripada nanti saya sendirian di sini, ya lebih baik ikutlah sama yang lain. Tetapi kalau saya lihat, keluarga Bu Yatinem ini justru karena satu-satunya malah bangga sebagai yang satu-satunya. Ya, tidak ada saingan, ya toh. Nah, itu yang bagi saya justru sangat mengesankan. Karena itu saya harus mengucapkan selamat kepada Ibu Yatinem, bukan karena satu-satunya. Saya mengucapkan selamat karena mentalnya yang luar biasa. Kadang-kadang kalau anak sekolah saja, jangan kata yang sudah usia lanjut, anak sekolah saja kalau di kelas cuma satu-satunya, sudahlah daripada tinggal satu, saya ikut yang lain. Tapi ini tidak. Justru di dalam kehidupan masyarakat malah berusaha untuk tetap memperjuangkan dharma. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hal ini tentu merupakan satu contoh buat kita bersama. Satu contoh yang baik untuk kita bersama bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini, kalau kita mempunyai satu prinsip, maka kita hendaknya bisa pertahankan prinsip kita itu kalau kita memang yakin kebenaran prinsip tersebut. Apa yang dialami oleh Bu Yatinem ini, sesungguhnya kalau saya melihat, kita dapat menghubungkan dengan riwayat Sang Buddha. Sang Buddha juga sering menjadi orang yang satu-satunya di dalam lingkungannya. Salah satunya adalah ketika masih kecil, Pangeran Siddhartha umur 7 tahun sudah bermeditasi sehingga mencapai tingkat konsentrasi tertentu. Itu juga cuman satu-satunya di zaman itu. Mungkin sampai zaman hari ini pun anak umur 7 tahun seperti anak kelas 2 SD disuruh meditasi belum tentu bisa. Kita pun yang sudah umurnya mungkin 17 tahun atau 27 tahun atau malah hampir 70 tahun belum tentu mau meditasi. Tetapi Pangeran Siddhartha 7 tahun sudah meditasi. Itu juga satu-satunya. Kemudian yang kedua, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya untuk bermeditasi. Ini juga satu-satunya. Karena Anda tentu bisa membaca di berbagai riwayat, di dalam buku apapun juga, sangat sedikit, bahkan mungkin belum pernah dijumpai orang yang meninggalkan keluarganya untuk bermeditasi, untuk mencapai kesucian. Kemudian setelah 6 tahun lamanya Pangeran Siddhartha bermeditasi dan belum mencapai hasil, maka Pangeran Siddhartha yang sudah kurus kering itu mulai minum susu dan makan bubur. Ini juga merupakan satu-satunya. Karena pada saat temannya melihat Pangeran Siddhartha minum susu dan makan bubur, teman-temannya udah enggak mau lagi. Teman-temannya menganggap, ah, ini sudah enggak puasa lagi. Jadi meninggalkan Pangeran Siddhartha yang menggunakan cara meditasi yang lain daripada yang biasanya. Ini juga satu-satunya. Dan justru dengan pertahanan mental beliau yang mau jadi satu-satunya tersebut, akhirnya justru Pangeran Siddhartha bisa mencapai kebuddhaan, bisa mencapai kesucian, dan bisa mengajarkan Dharma sehingga Dharma sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada malam hari ini sebetulnya saya hanya akan mengingatkan kepada Anda semua bahwa di dalam kehidupan ini ada beberapa nilai yang perlu kita pertahankan. Ada beberapa sikap yang perlu kita pertahankan. Walaupun kita menjadi orang yang satu-satunya di dalam lingkungan kita. Sikap apakah itu? Jelas sikap yang paling utama dan paling pertama untuk kita pertahankan adalah sikap perilaku sesuai Dharma. Sikap dan perilaku sesuai Dharma inilah yang mesti kita pertahankan sebaik-baiknya. Apakah yang sesuai Dharma? Melaksanakan sila. Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Kemudian melaksanakan meditasi. Ini adalah sikap yang sesuai Dharma yang perlu kita pertahankan. Kalau Pancasila Buddhis saya kira gampang mempertahankan. Karena memang tidak membunuh, saya kira lingkungan kita juga biasa. Tidak mencuri, saya kira di lingkungan kita juga begitu. Tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Lingkungan kita ya kurang lebih seperti itu. Tetapi tidak berhenti melatih meditasi. Lah, ini lingkungan kita yang kadang kurang. Seperti yang tadi saya katakan, Pangeran Siddhartha 7 tahun sudah bermeditasi, kita yang 17 tahun, 27 tahun, atau bahkan 70 tahun, belum tentu meditasi. Karena memang lingkungan kita tidak begitu. Dan akibatnya, kalau kita latihan meditasi, kadang-kadang kita ditertawakan oleh lingkungan kita. Bahkan lingkungan kita itu mungkin umat Buddha juga. Mungkin keluarga kita. Kita duduk meditasi pagi-pagi malah, ngapain lo kamu nih pagi-pagi yuk malah duduk diem-diem, gak bekerja, gak mandi, gak apa. Nanti kalau kita meditasi malam-malam digangguin, setelkan musik, setelkan televisi, digoyang-goyang. Kadang-kadang cucunya datang goyang-goyang. Ngapa toh kok duduk diem-diem begini? Agak sulit untuk kita mempunyai prinsip di dalam meditasi. Padahal sesungguhnya dharma ajaran Sang Buddha ini kunci pokoknya bukan hanya di kemoralan. Karena kalau kemoralan tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabu-mabuan, selain ajaran Sang Buddha, banyak juga yang mengajarkan yang sama. Tetapi latihan meditasi ini sesungguhnya adalah merupakan sistematika yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sehingga sesungguhnya seorang umat Buddha kalau bisa bermeditasi, sebetulnya dia menjalankan dharma. Kalau Anda sudah bangga sebagai seorang umat Buddha, bangga menjadi orang yang satu-satunya di dalam lingkungan Anda, sudahkah Anda bangga dengan pelajaran Sang Buddha? Kalau kita hanya bangga punya Buddha Rupang, bangga KTP-nya agama Buddha, bangga bisa ke wihara, sebetulnya kebanggaan itu masih kebanggaan yang kosong, belum ada gunanya. Tetapi kalau Anda bangga karena Anda praktek dharma, di lingkungan Anda yang bukan Buddhis, Anda bisa bermeditasi minimal pagi 15 menit dan malam 15 menit. Itulah yang layak dibanggakan. Di lingkungan Anda yang biasa tidak beres, kemudian Anda bisa beres, itulah yang pantas dibanggakan. Karena di dalam, pernah ada buku seperti ramalan, begitu ramalan Joyoboyo apa ya, kan ada dikatakan bahwa yen raiten ora keduman. Ini Joyoboyo tuh ya. Jadi kalau kita tidak menjadi orang gila barengan dengan yang lain-lain, itu kita tidak kebagian. Banyak orang mengambil banyak bait ini saja, yen raiten ora keduman. Kalau tidak ikut gila tidak akan mendapat bagian. Padahal ada bait berikutnya bahwa mengatakan bagaimana? Sak beja-bejane wong lali sih. Sak beja-bejane sing lali isih bejo wong sing eling lan waspada. Jadi walaupun sebahagianya apapun juga orang yang hilang kesadarannya, sesungguhnya jauh lebih berbahagia mereka yang memiliki kesadaran. Ini bait yang berikutnya ini yang jarang dikutip. Biasanya ngutipnya yang happy-nya saja, yen raedan ora keduman. Lah ini dia. Padahal di situ jelas dikatakan kalau walaupun bagaimanapun orang yang tidak sadar atau hilang kesadarannya itu mendapatkan kebahagiaan, jauh lebih bahagia orang yang sadar. Coba kalau Anda membaca di dalam Dhammapada, maka kata-kata itu akan ada yang mirip sekali, yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang bijaksana itu adalah orang yang bangun di antara yang terlelap, orang yang sadar di antara orang yang tidak sadar. Jadi sesungguhnya apapun juga di dalam dharma ini yang penting kita pertahankan adalah kesadaran, kemauan untuk melatih meditasi, kemauan untuk berkonsentrasi, kemauan untuk selalu sadar. Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berdiri, saat ini saya sedang berjalan, berbaring, ngomong, berpikir. Kalau kita selalu bisa menyadari hal ini, menyadari semua perilaku kita, banggalah Anda menjadi seorang umat Buddha. Tapi kalau Anda masih bangga dengan yen rai dan ora keduman, maka sesungguhnya kita belum layak sebagai seorang umat Buddha. Karena seorang umat Buddha adalah orang yang menjaga kesadaran. Bagaimana sekarang menjaga kesadaran? Sebetulnya 15 menit pagi, 15 menit sore atau malam, Anda latih, Anda paksakan diri untuk melatih. Apapun yang dikatakan lingkungan Anda, apapun yang dikatakan keluarga Anda, apapun yang dikatakan siapapun juga yang melihat Anda, jangan peduli, jalani. Karena ini sebetulnya adalah prinsip dasar di dalam Dharma. Kalau Anda bisa selalu tenang pikirannya, karena Anda selalu eling lan waspada, Anda selalu sadar, Anda selalu ingat, yang memperoleh kebahagiaan kan Anda sendiri. Yang memperoleh kebahagiaan kan kita sendiri. Karena kita yang memperjuangkan, maka kita yang akan mendapat kebahagiaan itu. Tapi kalau sekarang kita sebagai umat Buddha tidak melatih meditasi, maka yang rugi ya kita sendiri. Yang gelisah ya kita sendiri. Yang gampang terbangun waktu tidurnya ya kita sendiri. Yang sulit tidur juga kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimanakah cara membuktikan bahwa Anda selalu menyadari apa yang Anda kerjakan pada waktu duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring? Yang paling gampang adalah kalau mau tidur. Kalau Anda memang bisa langsung tidur walaupun pikiran Anda banyak, sesungguhnya itu adalah salah satu tanda bahwa Anda bisa berkonsentrasi. Apalagi kalau Anda bisa selalu yakin, percaya diri pada apa yang Anda kerjakan. Ketika Anda melangkahkan kaki, Anda yakin saya melangkah tidak akan kesandung, karena saya sadar saat ini saya sedang melangkah. Ketika Anda mengunci pintu, Anda selalu sadar saat ini saya sedang mengunci pintu. Maka sesungguhnya itulah puncak di dalam meningkatkan kesadaran di dalam ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, saudara-saudara, banggalah kita sebagai seorang umat Buddha yang memiliki guru yang selalu lain daripada yang lain, yang selalu satu-satunya. 7 tahun sudah bermeditasi, 29 tahun meninggalkan istana, umur 35 mencapai kesucian. Walaupun ditinggal oleh teman-temannya, tapi beliau tetap bermeditasi. Dan beliau juga satu-satunya guru yang mengajar paling lama di dunia. 45 tahun lamanya Sang Buddha mengajar kepada umatnya. Ini juga satu-satunya. Oleh karena itu, saudara, jangan ragu bahwa kita menjadi orang yang satu-satunya di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita. Tetapi kemantapan kita, keyakinan kita kepada Dharma ini, hendaknya jangan hanya berhenti pada kebanggaan sebagai seorang umat Buddha, tapi marilah kita harus bangga karena kita bisa mengendalikan pikiran kita, bangga bisa mengembangkan kesadaran kita, karena kita mempertahankan prinsip Dharma, melatih sila, mengembangkan kesadaran di dalam meditasi. Kalau kita rajin mengembangkan kesadaran dalam meditasi, maka di dalam kehidupan ini saja ada banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama tentu tidurnya adalah nyenyak. Kemudian pada saat tidur sudah jarang punya mimpi buruk. Pada saat bangun, bangun dengan penuh kesegaran. Pada saat bekerja, bertindak dan berbicara, penuh dengan rasa percaya diri. Ini adalah manfaat di dalam kehidupan ini. Kalau sekarang kita selalu melatih meditasi dalam kehidupan ini, maka manfaat yang berikutnya adalah di dalam kehidupan yang akan datang. Kalau kita banyak melatih meditasi dan belum mencapai satu tingkat konsentrasi tertentu, misalnya jhana, maka kita bisa terlahir di alam surga. Tetapi kalau kita bisa mengembangkan meditasi hingga mencapai jhana, maka kita bukan hanya mencapai surga, tapi kita bisa mencapai alam yang lebih tinggi daripada surga, yaitu alam Brahma. Kalau kita bisa bermeditasi vipassana sehingga kita mencapai kesucian, maka di dalam kehidupan ini akan menjadi kehidupan yang terakhir. Kita tidak akan pernah lahir dari rahim manapun juga. Sehingga setelah meninggal pun, kita tidak terlahir di mana-mana. Tidak juga di surga, tidak juga di alam Brahma. Bahkan dikatakan di dalam Dharma, orang yang telah mencapai kesucian ini menjadi orang yang bagaikan jejak burung di angkasa. Bagaimana itu? Nah, tapak ing kuntul ngelayang kalau dalam bahasa Jawanya. Gole ono tapak ing kuntul ngelayang. Artinya kalau orang sudah mencapai kesucian, carilah jejaknya burung. Apa kuntul? Burung bangau. Ya, car blekok lho. Iyalah, semacam lah. Carilah jejak burung. Burung bangau yang sedang terbang tentu menjadi tak terhingga sulitnya. Demikian pula di dalam Dharma dikatakan bahwa orang yang telah mencapai kesucian adalah seperti orang yang sulit dicari, bagaikan mencari jejak burung yang sedang terbang. Oleh karena itu, saudara-saudara, manfaat mengembangkan kesadaran bukan hanya dalam kehidupan ini saja, tetapi juga di dalam kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita berbangga sebagai seorang umat Buddha. Ikutlah seperti kebanggaan Buya Binem yang merupakan satu-satunya umat Buddha di daerah ini. Tapi saya harapkan kebanggaan bukan hanya kebanggaan secara fisik sebagai umat Buddha, tapi marilah kita bangga secara spiritual, secara batin, karena kita bahagia di dalam melaksanakan Dharma. Karena sesungguhnya orang yang melaksanakan Dharma akan berbahagia di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Selamat kepada Ibu Yatinem juga. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhum Bapak Wiryo Harjo, yang pada malam hari ini kita peringati genap 1 tahun wafatnya almarhum, yang pada saat hidupnya beliau pun juga sangat rajin ke wihara. Semoga dengan kebajikan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk beliau. Semoga Anda semua bertambah yakin dengan Dharma, Anda bertambah semangat di dalam melaksanakan Dharma, mempertahankan Dharma di dalam batin Anda masing-masing, mengembangkan kesadaran di dalam kehidupan Anda masing-masing. Semoga Anda selalu berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe sata bhavantu sukhitata.
2: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda dengan judul Tipisnya Iman, Mirisnya Insan.
3: Ayo jurkota ingin kau pergi.
4: Astagfirullahaladzim. Udah Vina, sadar.
3: Siapa ini?
4: Kenapa kamu bisa jadi kayak gini sih?
3: Serius, ternyata. Diam, ngomong. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Aduh. Udah diam aja.
4: Ayo, aku antar kamu pulang. Pulang ke rumah. Sini tasnya biar aku bawain. Ayo kita pulang.
3: Tunggu dulu.
4: Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, perkuatkanlah kesabaranku.

0: Ibu-ibu,
1: apa tuh?
0: Tahu nggak? Semalam si Vina pulang dalam keadaan mabuk. Bau minumannya juga kuat banget loh. Terus yang ngantar dia laki-laki lagi. Amit-amit.
2: Seriusan, Bu?
0: Iya.
2: Mabuk kenapa tuh anak? Emang nggak bener ya dia? Udah, Bu Lilis usir aja dia. Emang ibu nggak malu punya anak kos kayak gitu? Mana dianterin laki-laki pula? Apa kata orang nanti?
3: Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, masih pagi loh ini. Kok udah pada ngerumpi aja sih? Gak baik loh. Nanti rezekinya seret.
0: Aduh.
4: Aduh. Sakit. Rasa mau pecah nih kepala. Mana perut perih banget lagi. Loh. Kok aku bisa di sini ya? Siapa yang pasti si Rio lagi nih. Dasar si Risa emang enggak bisa dipercaya tuh anak. Ih, pasti dia ada yang nelfon Rio buat nganterin aku pulang. Ih, dasar. Boring banget deh. Mau keluar silau. Mending main game lumayan kan. Kalau menang bisa dipakai buat party lagi ntar malam. Party. Ih. Duh, kok kalah mulu deh. Mana saldo habis lagi. Iya, easy. Pinjol aja. Ngapain sih nelfon pagi-pagi?
5: Pagi-pagi? Udah siang ini. Bentar lagi zuhur loh. Sana, ayo sholat. Biar pikiran kamu jadi lebih tenang, Vina.
4: Ih, ya udah sih. Kalau mau sholat, ya sholat aja sana. Gak usah diktein aku pula lah. Aku bisa ngatur hidupku sendiri kok. Lagian juga ngapain capek-capek sholat. Tapi hidupku tetap hancur. Percuma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Vina Septa yang tinggal di rumah kos Bu Lilis. Diperkirakan meninggal sekitar pukul 3 dini hari tadi.
1: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya Allah, Vina.
2: Bu Cici, Bu Vina, Bu. Aduh, dia ditemukan meninggal tadi pagi dalam keadaan mulut berbuih. Aduh. Dan kami temukan di sebelahnya ada obat nyamuk cair. Ya Allah, saya harus bagaimana ini, Bu? Rusak sudah citra kosan saya. Aduh, ternoda dengan kasus bunuh dirinya si Vina.
3: Astagfirullahalazim, iksifar Bu Lilis. Sungguh tega Ibu masih memikirkan citra kosan di saat seperti ini. Sekarang Ibu tenang ya. Insya Allah, saya akan segera ke sana. Saya siap-siap sebentar.
2: Maaf Bu Cici, saya panik. Astagfirullahalazim, tidak seharusnya saya bicara seperti itu. Aduh, iya, baik Bu, tolong segera ke sini ya. Saya juga sudah telepon orang tuanya dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini juga.
3: Ya Allah, sungguh tragis nasib si Vina. Padahal hamba baru berencana untuk mendekatinya. Namun ternyata semuanya hanya tinggal rencana. Ya Allah, ampunilah dosa besar yang telah diperbuatnya ini, ya Allah.

Lihat di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk Anda yang malam ini masih sendiri ya, jangan merasa bahwa kesendirian berarti tidak ada yang mencintaimu. Mungkin seseorang saat ini sedang berjalan menuju hidupmu. Ya, bukan saja waktunya yang belum tiba ya. Seperti rekan saya yang saat ini sudah tiba waktunya, ya kurang terima telepon terus, ya senyum-senyum sendiri tanpa tidak tahu artinya. Ya, dulunya sendiri kini sudah senyum-senyum sendiri. Karena itu jangan terburu-buru menemukan cinta, ya biarkan semuanya datang pada waktunya yang tepat tentunya. Ya, sebab cinta ini yang baik ya, bukan hanya tentang siapa yang datang paling cepat, tapi datang di waktu yang tepat. Ya, karena ini siapa yang nantinya akan mampu bertahan dan menghadapi keberadaanmu. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

Dimanapun Anda berada, ya tentunya terkadang kita tidak membutuhkan pertemuan istimewa untuk merasa dicintai. Ya cukup sebuah telepon ya, lalu mendengar suara seseorang yang kita sayang ya. Mendengar kabarnya, mendengar tawanya, atau sekedar mendengar pertanyaan sederhana dari orang yang kita cintai. Apakah kamu sudah makan? Asik. Ya, entah mengapa tentu perhatian kecil seperti itu tentu mampu membuat hati Anda terasa begitu hangat. Ya, sebab merasa dicintai ini tentu bukan selalu tentang seberapa sering kita bertemu. Kadang cukup tahu bahwa ada seseorang yang menyempatkan waktu untuk menghubungi kita, ya itu sudah lebih dari cukup. Seperti teman saya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Waktunya kentongan.
5: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat malam minggu untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ya, di luar sana mungkin ada pasangan yang sedang menikmati malam bersama. Ada yang sedang berjalan berdua, menikmati musik, atau sekedar duduk berbincang ya sampai lupa waktu. Dan mungkin malam ini kamu juga sedang bersama seseorang yang membuatmu merasa pulang. Ya, kalau begitu jangan lupa mengatakan satu kalimat sederhana. Terima kasih ya sudah hadir dalam hidupku. Karena terkadang kalimat sederhana itulah yang paling ingin didengar oleh seseorang yang kita cintai. Mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia di malam ini, kami hadirkan sebuah lagu dari Firman dengan Kehilangan.

0: Dari auditorium RRI Toli-Toli, saatnya kita ikuti acara Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli-Toli. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Ya, senang sekali saya Andi Nur Samsu bisa kembali menemani Anda dalam acara Karaoke Udara. Ya, sebuah ruang yang penuh dengan keceriaan, tempat untuk kita bernyanyi, berbagi cerita, dan menikmati lagu-lagu favorit bersama. Ya, pendengar, di acara ini tentu tidak ada suara yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Yang adalah hanyalah keberanian untuk bernyanyi. Semangat untuk menghibur dan kebersamaan yang membuat malam terasa lebih hangat. Jadi, silakan Anda siapkan lagu pilihan Anda, lepaskan rasa gugup Anda, dan mari kita ciptakan suasana yang meriah. Bersama saya, Andi Nur Samsu, yang akan menemani Anda di malam hari ini. Inilah saatnya menikmati Karaoke Udara, karena tentu setiap lagu selalu punya cerita, dan malam ini mungkin cerita itu akan datang dari Anda. Untuk itu, di malam hari ini sudah ada beberapa penyanyi yang siap untuk menemani Anda di malam hari ini. Ada Udin Sedunia. Ya, Udin Sedunia juga hadir di malam hari ini bersama rekannya yang akan hadir berbagi lagu-lagu yang mereka sukai. Ya, kalau Udin Sedunia ini kan paling biasa dengan dandutan. Ya. Oke, dan tentu bagi Anda juga yang ada di luar Kabupaten Toli-Toli, di Parigi, Buol, ya, atau yang malam ini yang lagi belum menyempatkan waktu untuk bersama kami, kita di malam hari ini silakan Anda bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, Anda bisa berbagi lagu-lagu yang Anda inginkan di malam hari ini. Baik, sambil menantikan kebersamaan Anda di malam hari ini, ya, buat yang ingin gabung bersama kami, silakan langsung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, untuk Anda yang malam hari ini yang ingin ikutan gabung, silakan bersama kami di acara Karaoke Udara. Ya, mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, ya, sebelum kami hadirkan sebuah lagu yang nantinya akan dibawakan oleh Udin Sedunia dan juga ada rekannya di malam hari ini yang ikut bergabung bersama kami di studio, saya hadirkan sebuah lagu punya Rano Karno dengan Yang Sangat Kusayang.

0: Dimanapun anda berada, ya itulah tadi sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita di karaoke udara, ya lagu dari Rano Karno dengan Yang Sangat Kusayang, yang saya persembahkan untuk anda seluruh pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang ada di Parigi Motong, Bukam di Buol, dan juga yang ada di 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli. Dan di malam hari ini tentu seperti biasa, ya anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Dan di malam hari ini ada rekan saya juga yang bergabung, rekan dari Udin Sedunia, Bang Yudi. Ya, Bang Yudi malam hari ini akan menghibur kita, ya. Hitam duniamu, ya. Hitam duniamu, ya. Ini milik siapa nih, Bang Yudi?
1: Joni Iskandar.
0: Oh, hitam duniamu, Joni.
1: Putihnya cintaku.
0: Oke, hitam duniamu, putihnya cintaku. Oke. Oke, nada pria ya, Bang Yudi?
1: Oke.
0: Oke, nada pria, Joni Iskandar. Baik, pendengar dimanapun anda berada, ya sambil menunggu partisipasi anda di malam hari ini, kita akan dengarkan bersama sebuah lagu yang akan dibawakan, lagu dari Joni Iskandar, dinyanyikan oleh rekan kita Bang Yudi ya malam hari ini. Ya, rupanya Bang Yudi malam ini juga dandutan sama seperti Udin Sedunia yang sebentar akan menemani kita. Ya. Langsung kita dengarkan bersama Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku.

0: Bang Yudi. Bagaimana lagunya, masih ada lagi Bang Yudi? Masih ada lagi yang mau dinyanyikan malam ini?
1: Masih
0: ada. Oke, kalau begitu kita gantian dengan Udin Sudunia dulu. Udin, oke. Udin, lagu apa ini Udin? Ya, bagi pendengar lainnya yang sudah...
2: Ya, termiskin dulu.
0: Oh, termiskin. Yang punya lagu sudah disiapkan di malam hari ini, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Ya, termiskin di dunia. Nada pria, Bang Udin?
2: Iya.
0: Oke, nada pria Hamdan ATT ya. Oke, punya Hamdan ATT, termiskin di dunia. Pendengar dimanapun Anda berada, yes, sebelum kami terima telepon Anda, ya, kita dengarkan dulu. Termiskin di dunia, punya Hamdan ATT. Di malam ini akan dinyanyikan oleh Udin Sedunia.

0: Lagunya termiskin di dunia padahal punya pelabuhan. Oke, pendengar 0853-4383-1230 sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karaoke udara
1: bersama Andi Nur Samsu.
0: Di sana ada Fatima. Mau apa kok?
1: Ketahuan tuh. Sudah ditaruh.
0: Apa?
1: Kita tahu nama suaraku bukan kartu prema apa. Tanpa disebut kita tahu memang kita bisa prediksi ini.
0: Fatima.
1: Ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Tommy Japisa. Nasib Pengamen.
0: Nasib Pengamen Tommy Japisa.
1: Japisa.
0: Kenapa?
1: Baru kasih masuk intronya Bung Andi.
0: Ya, tunggu saya kasih dengar dulu. Yang itukah lagunya?
1: Oke, begitu
0: Tommy
1: Andi.
0: Japisa, Nasib Pengamen.
1: Pengamen.
0: Nada?
1: Iyalah, terlalu tinggi kalau wanita.
0: Oke, saya perdengarkan dulu ya.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Yang inikah yang Anda suka? Kasih.
1: Itu sudah.
0: Ah, ini. Wow. Tapi
1: oke.
0: Oke, tapi yang masuk intronya ente?
1: Kita, Jo.
0: Oh, saya. Oke.
1: Iyalah.
0: Oke. Baik. Kita dengarkan Fatima, Nasib Pengamen. Padahal tidak pernah jadi pengamen.
1: Mudah-mudahan jangan.
0: Oke, pendengar, ini dia Nasib Pengamen. Kasih bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi.

0: Fatima.
1: Oke.
0: Masih ada kah?
1: Oh, satu kali lagi Bu Mendi.
0: Oh, apa itu?
1: Evita Mala janji.
0: Oke, janji Evita Mala.
1: Iya.
0: Ini mau dikirim buat siapa janjinya?
1: Sebentar Bu Mendi.
0: Oke, nada pria wanita?
1: Wanita Bu Mendi.
0: Oke. Evita Mala, nada wanita janji. Dengarkan dulu ya, apakah iya, ini sudah yang Anda inginkan?
1: Mudah-mudahan.
0: Ya. Janji malam ini ketemu, tapi tidak ketemu-ketemu. Ini sudah?
1: Bukan.
0: Oke, kita ganti. Jangan marah.
1: Tidak marah, Bungan. Tidak. Santai, Bungan.
0: Oke, janji Evita Mala. Oke, yang original.
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu tadi bukan, mudah-mudahan yang ini.
1: Kita suruh saya berdisko, Bungan. Nah, itu dia.
0: Oke, kita ulang lagi ya. Kita dengarkan kembali. Baik, sudah siap, Fatimah?
1: Insya Allah.
0: Oke, buat yang mau sama seperti Fatima ya, silakan gabung nanti di 0853-4383-1230. Ya, Fatima ini langsung dua lagu menghibur kita. Ya, kita dengarkan janji Evi.

0: Mau jumpai siapa, Fatimah?
1: Ada ASC di mana saya berada, dari Buol, Perimo, ada Bunda Amang Haji Eli, Hamsa di Kampung Buol.
0: Mm-hmm.
1: Ada Sumanti, Pak Arifin bersama istrinya di sekretariat, dan semua-sama tanpa terkecuali buat Mas Yara masuk ke karaoke Mas Yara.
0: Yayangmu?
1: Kenapa?
0: Yayangmu?
1: Sudah!
0: Siapa?
1: Tidak ada disebut tadi.
0: Oh, saya tidak dengar siapa.
1: Tidak ada siaran ulang, Bung Andi. Nanti lagi. Terima okay. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, bagi Anda yang malam ini yang ingin ikutan seperti Fatimah, silahkan bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Ya, nanti setelah Bang Yudi, ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Dan kita dengarkan bersama suara emas dari Bang Yudi yang akan menemani kita dengan lagu punya Iklim, ya, Seribu Kali Sayang.

0: Oke, terima kasih. RRI selalu berjaya.
1: Ya, Bang Yudi mau kirim salam buat siapa, Bang Yudi?
0: Kirim salam buat istri pastinya yang tercinta.
1: Siapa?
0: Multazam.
1: Multazam. Oh. Multazam. Multazam. Oke, okay. Masih ada lagunya, Bang Yudi?
2: Siap. Pembaharuan.
1: Pembaharuan punya Roma Irama. Oke. Okay. Pembaharuan punya Roma Irama. Oke. Okay. Pendengar, kita masih akan mendengarkan suara dari Bang Yudi ya, yang gabung di malam hari ini, yang akan menghibur kita, yang punya lagu Roma Irama. Oke. Roma Irama dengan judul Pembaharuan. Tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan Pembaharuan dari Roma Irama dinyanyikan oleh Bang Yudi.

0: Hai, pendengar di manapun Anda berada. Ya, itu tadi dia dua lagu dari Bang Yudi. Udin Sedunia. Lagu apa? Udin Sedunia Keramat, ya. Tapi Udin, sebelum itu ada yang gabung di 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti, oke. Sumanti, malam minggunya dengan siapa? Malam minggunya dengan siapa, Sumanti?
1: Dengan teman saya, Bung Andi.
0: Siapa?
1: Ani.
0: Ani, Ani, oke. Sumanti, lagu apa?
1: Saya cuma ingin request lagu si Bung Andi yang nyanyikan lagunya Roma Irama Ani.
0: Mati kayak. Oke, request lagu Udin. Udin yang nyanyikan ya?
1: Enggak, tidak mau, harus dia. Saya tidak mau Bung Andi, nanti harus Bung Andi.
0: Harus saya yang menyanyikan lagu Ani, mati kayak. Ini Jo, cocok Udin. Udin cocok. Saya kalau Ani lebih cocok kayaknya Udin atau Bang Yudi. Kalau saya tidak pas kayaknya suaranya ini. Saya tidak.
1: Coba dulu Bung Andi.
0: Harus saya ya?
1: Iya.
0: Mati kayaknya.
1: Soalnya ada naksir dengar suaranya Bung Andi.
0: Jangan naksir suaranya, naksir orangnya. Ah, ini yang salah.
1: Tidak bisa.
0: Jangan naksir suaranya, naksir orangnya. Kalau suaranya dinaksir, aduh, terbawa mimpi terus.
1: Tidak bisa orangnya, Bung Andi, cukup suaranya.
0: Karena suaranya itu akan terlalu selalu dibawa di mimpi dan di hati. Itu yang susah. Oke. Jadi mau tetap dipaksakan menyanyi lagu Ani?
1: Iya.
0: Oke. Itu saja
1: PR kan? Buat Mandi.
0: PR buat saya, oke. Baik, dengar ya.
1: Iya, Bung Andi.
0: Ani. Ani.

0: Oke. Terima kasih itu untuk Sumanti ya. Bagaimana? Silakan bagi yang lain ya yang ingin ikutan gabung silakan di 0853-4383-1230. Ya, masih panjang waktu kita ya sampai pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Bung Anto, selamat bermalam minggu.
0: Oh, dari Holondalo.
1: Dari Holondalo Uti.
0: Oke. Putri Lemba.
1: Putri Lemba, okay. Ada di Holondalo.
0: Oke. Okay. Silakan, Mbak Ama.
1: Request lagu saja Bung Anto yang menyanyi je. Masalah di sini lewat-lewat itu irama kan namanya RRI Digital.
0: Siksa penyiarnya.
1: Siksa penyiar. Yang penting bergabung supaya rame.
0: Habis suara penyiarnya kalau begini. Lagu apa?
1: Satu Perahu.
0: Satu Perahu. Oke.
1: Okay. Serang berdua.
0: Satu Perahu John Seran.
1: Sembarang, terserah ente.
0: Oke. Satu
1: ya,
0: Perahu.
1: Ya, menyapa dulu ya.
0: Menyapa buat?
1: Menyapa dulu buat teman-teman yang ada di Buol. Selamat bermalam minggu semuanya. Dan semoga semua dalam keadaan sehat. Dan begitu juga pendengar yang ada di Toli-Toli semua tanpa terkecuali. Selamat bermalam minggu. Dan buat Bung Ancu, nyanyikanlah laguku. Request lagu hanya dibawakan oleh penyiar. Semoga penyiarnya sehat selalu. Dan bahagia selalu. Banyak rezekinya malam minggu. Dan titip salam buat bocil-bocil yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Insya Allah panjang umur. Amin. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang gabung ya di belakangnya Bapak. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Nurmin, Pagimana.
0: Nurmin, Pagimana. Oke, Nurmin. Lagu apa Nurmin?
2: Saya saatnya mau minta tolong.
0: Mati ini.
2: Saya minta lagu judulnya ke bahanku, tapi bunga. Bung Anto yang nyanyikan.
0: Oke, gubahanku. Oke, gubahanku.
2: Iya.
0: Oke, gubahanku. Kalau
2: Oke.
0: Ya. Kirim buat siapa semua nih?
2: Buat semua pendengar yang lagi monitor saat ini.
0: Oke.
2: Ya kan, dari Parimo, Toli-Toli, semua pendengar Gorontalo. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelum itu kita ucapkan terima kasih ya untuk Nurmin yang udah gabung. Kita akan dengarkan satu lagu yang sudah di request Satu Perahu. Lagu Satu Perahu yang sudah direquest oleh Mbak Ama atau Putri Lemba. Satu Perahu nantinya dilanjutkan dengan Gubahanku. Satu Perahu ini diminta oleh Mbak Ama, suruh menyanyi, siksa lagi. Oke. Bersiap-siap ya untuk Anda.

0: Mbak Ama. Ya Mbak Ama, masih bersama kami? Oke, sudah terputus mamanya. Baik. Ya Mbak Nurmin, ini dia lagu yang Anda pesan ya, Gubahanku. Lanjut lagi, Mbak Nurmin, sudah siap dengar lagunya? Mbak Nurmin. Oke. Mbak Nurmin.
1: Halo, suami tak mengajak yang nyanyikan.
0: Iya, Gubahanku, sudah siap.
1: Nah. Gubahanku.
0: Oke, Gubahanku.
1: Iya.
0: Oke.

0: Oke, Nurmin.
1: Oke, terima kasih Bung Ancu.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Makasih. Ya, oke. Pendengar di manapun Anda berada, ya berlalu sudah. Ya, dua penelpon kita yang ikutan gabung. Roma Irama kini akan hadir lagi. Keramat dan air mata darah. Oke. Keramat. Oke, keramat. Ini Udin Sedunia mau nyanyikan lagu Keramat. Ya, punya Roma Irama. Oke. Baik, pendengar, sebelum Anda kembali bergabung bersama kami, ya, kita akan dihibur oleh Udin Sedunia dengan lagunya Keramat.

0: Terima kasih. Kita kembali ke Pro 2 pembawa acara.
1: Oke. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali line telepon 0853-4383-1230. Ya, bagi Anda yang ingin ikutan gabung, ya sudah ada lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi, rocker
2: juga manusia.
1: Oke. Pak Hamsa.
2: Iya.
1: Pak Hamsa, lagu apa Pak Hamsa?
2: Rintian sebuah hati.
1: Rintian sebuah hati. Oke, memang cocok dengan suara Anda. Oke. Ini mau dikirim buat siapa?
2: Ada Pak Arifin di beserta istrinya di rumahnya di Kampung Kepiting.
1: Oke. Okay.
2: Fatima juga beli. Ini okay. Saya buat yang khusus Fatima juga beli lagu ini.
1: Happy Fatima, Fatima.
2: Tidak okay. Dengan pulas.
1: Oke. Okay. Baik, sudah siap Anda dengan lagu Anda? Rintian sebuah hati. Baik, pendengar, kita dengarkan Pak Hamsa. Rintian, di kesenyapan itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Black Sweet.
1: Di kesenyapan malam ini. Seperti itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay.

sayang pernah dialaminya. Mengharapkan

Assalamualaikum semua. Hati yang rindu. Haruskah ini terulang lagi?

0: Hamzah?
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzah untuk partisipasinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Hamzah ya. Siapa lagi yang ingin ikutan gabung? Masih punya waktu kita sekitar 5-20 menit lagi ya. Dan yang ingin bergabung lagi silakan, siapa yang ingin bergabung bersama kami silakan ya di malam hari ini. Ya, dan pendengar, di malam ini kita akan kembali dihibur oleh Bang Yudi. Lagu apa Bang Yudi?
2: Menari di atas luka.
0: Apa?
2: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka.
2: Lukanya siapa itu?
0: Menari, okay, di atas luka. Okay, menari di atas luka. Okay, Imam S. Arifin. Okay, di malam hari ini banyak dandutan kita. Okay, Bang Yudi, langsung saja.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi suara Mas dari Bang Yudi. Ya, Udin Sedunia, lagu apa? Udin, lagu Malaysia, ya katanya tadi. Lagu Malaysia. Kita ditakdirkan jatuh cinta ya tadi. Oke. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Oke, kita ditakdirkan jatuh cinta. Yang jelas, spring. Pasti Anda tahu, ya. Dan buat Anda, ini dia Udin. Ya, kita ditakdirkan jatuh cinta. Baik, pendengar, ya. Rupanya versi ini ya diganti dengan gerimis mengundang. Baik. Oke, gerimis mengundang dari Slam. Ya, langsung kita dengarkan bersama.

0: Okey, itu tadi dia. Gerimis mengundang, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini di program Karaoke Udara yang sudah bersama kami di malam hari ini. Terima kasih untuk Bang Yudi, Bang Udin Sedunia, ya, Fatima, Sumanti, dan juga Mbak Ama, Nurmin, serta Pak Hamsa dan pendengar lainnya, ya, yang malam hari ini yang belum sempat gabung, ya, mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa kembali bergabung bersama kami di program Karaoke Udara. Ya, waktu yang mempertemukan kita, waktu jualah yang memisahkan kita di kesempatan kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi di Karaoke Udara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan saat ini mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini, 19 September 2026. Kami hadirkan Renungan Malam bersama El Fakir dengan judul Tuhan dan Tukang Cukur.
1: Tuhan dan Tukang Cukur. Suatu hari, seorang laki-laki, sebut saja Steve, datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya, Tuhan jadi subjek pembicaraan. Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada, seperti yang Anda katakan tadi, ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan itu, Steve terkejut dan bertanya, mengapa Anda berkata demikian? Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang yang sakit? Dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi? Ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Steve pun berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sang tukang cukur. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat Steve keluar dari barbershop tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya Steve kembali masuk ke dalam barbershop dan kemudian berkata pada sang tukang cukur, ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur. Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur. Sanggah si tukang cukur. Dan Steve kembali berkata tegas, kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti bapak yang satu ini. Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke barbershop saya untuk dicukur. Jawab si tukang cukur. Tepat, tegas Steve. Itulah poinnya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi pada umat manusia adalah mereka tidak mau datang dan mencarinya. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini. Kadang kita terlalu gampang mengambil kesimpulan dari sesuatu hal yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu adalah diri kita juga, yang kadang mereka menderita lalu mengatakan Tuhan tidak ada. Sementara kita sesungguhnya tidak mengenal Tuhan, dan mungkin kita tidak dekat dengannya.
0: Pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun kamu dapat menerima siaran kami. Ilang Bros atau RRI Tolik-Tolik kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM stream 377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini pendengar, edisi Minggu 20 September 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terima salam kami sekali udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk pagi hari ini, edisi hari ini pendengar, edisi Minggu 20 September 2026. Mengawali kebersamaan di pagi hari ini, saya akan hadir lewat lagu-lagu umat Kristiani yang saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu rohani atau kidung rohani. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat penyampaian warta berita daerah sepekan bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kavi Marjuni, kepada RRI menjelaskan, pihaknya melalui tim reaksi cepat atau TRC terus bersiaga dan turun tangan langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang kesulitan air bersih. Penyaluran bantuan air bersih ini dipimpin langsung Kabid 1, Kabid 2, serta Sekretaris BPBD Kabupaten Buol. Petugas TRC dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak dengan semangat sosial dan kepedulian kemanusiaan yang tinggi. Dikatakan, beberapa wilayah yang terkendala air bersih merupakan wilayah langganan banjir pada musim penghujan. Kini justru terbalik mengalami krisis air bersih akibat menyusutnya debit air sungai dan sumber air warga. Penyaluran pasokan air bersih oleh tangki BPBD Kabupaten Buol menyasar sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Buol, meliputi wilayah Kecamatan Memulu dan sekitarnya seperti Desa Wakat, Desa Gomenial, Desa Pemayagon, serta wilayah Kecamatan Bukal dan sekitarnya yang mencakup Desa Winangun, Desa Rantemaranu, Desa Langunon hingga Desa Konamukan, serta Kelurahan Bugis yang ada di Kecamatan Biau, wilayah perkotaan.
2: Alhamdulillah, anak-anak kami ini, ya kan, anak-anak tim TRC, di bawah pimpinan Pak Kabid 2 dengan Pak Kabid 1, Pak Sekretaris, ini mereka sudah bersisi baku kami bersama-sama, ya kan, dengan semangat ini, semangat sosial, semangat kemanusiaan, insya Allah, ya kan? Yeah. Apalagi kalau ada surat, kami langsung melayani. Ini semua barangkali. Nah, yang kedua juga debit air ini sekarang sudah mulai berkurang juga.
3: Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan status tanggap darurat di Kecamatan Kasimbar yang berakhir 11 September 2026 diperpanjang hingga 25 September 2026. Sementara status tanggap darurat di Kecamatan Parigi Utara yang sebelumnya berakhir 8 September diperpanjang hingga 22 September 2026. Penanganan pasca bencana difokuskan pada percepatan pemulihan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir termasuk jaringan air bersih, bantaran sungai, dan alur sungai. Di Desa Luminta, Kecamatan Kasimbar, BPBD Parigi Mautong melakukan pemasangan geobag sepanjang sekitar 500 meter di bantaran sungai. Perbaikan dan pemasangan jaringan pipa air bersih juga dilakukan untuk memulihkan layanan bagi masyarakat. Saat ini jaringan air bersih warga terdampak banjir sudah dipulihkan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung, di antaranya program normalisasi sungai, sehingga status tanggap darurat masih diperpanjang.
4: Sekarang ini yang masih di lokasi sana masih tertinggal normalisasi sungai yang masih sementara dilaksanakan, yaitu di Lamento Induk dan pemasang geobag di Lemanta Utara. Jadi tinggal pekerjaan seperti cuma dua itu saja di dua desa. SK-nya kan sampai minggu depan, kan 14 hari. Ya, otomatis berakhir ketika ini sudah selesai kami laksanakan.
5: Pemerintah Desa Bamba Pula, Kecamatan Dampal Utara akan menggelar festival lomba karaoke lagu dangdut Bamba Pula yang rencananya dipusatkan di lapangan depan kantor Desa Bamba Pula. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah desa untuk kembali menghidupkan kegiatan seni dan hiburan masyarakat yang telah cukup lama tidak dilaksanakan di wilayah setempat. Kepala Desa Bamba Pula, Aidil Abidin, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sebagai wadah untuk menemukan bakat-bakat penyanyi lokal yang selama ini belum mendapatkan ruang untuk tampil. Menurutnya, potensi penyanyi lokal di wilayah Dampal Utara cukup besar, ditandai dengan berkembangnya sejumlah kelompok musik dan penyanyi lokal yang telah tampil hingga keluar Sulawesi dan Kalimantan.
6: Sangat banyak lah, terbukti itu menjamurnya kelompok-kelompok musik yang ada di Dampal Utara, Dondo, dan Dampal Selatan, terlalu banyak sekali. Kemudian penyanyi-penyanyinya alhamdulillah ya sampai ke luar Sulawesi sudah, bahkan Kalimantan ini. Makanya tidak ada ajang untuk itu. Nanti jika nanti itu di sini sudah mendapatkan itu, kita ada kesempatan untuk open lebih tinggi lagi, misalnya di Toli-Toli atau di Pagi, kita support saja dengan bantuan apa saja, termasuk dana juga yang kita bantu, sehingga bisa ikut di tingkat nasional seperti itu, Pak.
7: Sebanyak 1.096 warga penerima program Keluarga Harapan PKH di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kondisi tersebut berdampak pada penghentian sementara penerima bantuan bagi warga yang masuk dalam data tersebut. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol, Samsu Alam, kepada RRI mengatakan, data penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online merupakan hasil deteksi PPATK. Dijelaskan sebagian penerima bantuan yang masuk dalam daftar tersebut telah menjalani proses klarifikasi atau sanggah. Hal ini dilakukan karena terdapat penerima yang mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online, namun identitasnya tercatat dalam data penerima yang terindikasi terlibat dalam judi online. Sementara itu, bagi penerima yang telah dilakukan klarifikasi terbukti terlibat dalam judi online, mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melakukan aktivitas judi online.
8: Memang ada beberapa orang yang tidak terbukti melakukan judi online, itu kita lakukan klarifikasi. Terus ada yang terbukti juga, itu yang kita buatkan surat pernyataan bahwa mereka tidak akan lagi bermain judi online, terus siap untuk menutup akun rekening bank ataupun rekening e-walletnya. Itu tadi Pak, terkait judi online tadi.
1: Iksan Manggis selaku Camat Bokat menegaskan bahwa narasi penggerebekan atas dugaan tindakan asusila yang berada di media sosial tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan pengumpulan data dan bukti di lapangan, peristiwa tersebut merupakan kedatangan warga ke tempat kejadian pada malam hari. Ia menjelaskan, pihak kecamatan telah bergerak cepat secara maraton sejak Kamis hingga Sabtu untuk menghimpun data, bukti foto, video, serta meminta keterangan dari para saksi di sekitar lokasi kejadian. Guna menindaklanjuti temuan tersebut, seluruh berkas penelusuran fakta akan diserahkan kepada Bupati, Dinas PMD, serta Inspektorat, mengingat kewenangan pihak kecamatan sebatas mengumpulkan data objektif, sementara penetapan sanksi maupun pelanggaran kode etik menjadi ranah Dinas Tek dan pimpinan daerah.
9: Kejadian yang ada itu adalah kepala desa itu sebetulnya didatangi oleh warga itu sekitar pukul 12 malam, dan situasinya seperti data yang kami kumpulkan, baik itu video dan foto. Pada saat didatangi oleh warga itu pintu terbuka luas, lebar. Kemudian lampu menyala. Dan pada saat itu Pak Kades sendiri itu sedang minum kopi, dan oknum perempuan ini memang sementara makan. Jadi tidak seperti yang informasi bahwa seolah-olah kepala desa ini melakukan tindakan.
1: Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Bol pada 12 Juli lalu menyebabkan sejumlah kerusakan fisik pada area gedung UGD, terutama pada bagian plafon yang runtuh serta sebagian lantai yang mengalami retak dan rusak. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Mokoyori Bol, Maria Tia Ismail, menjelaskan demi menjaga keselamatan pasien dan kelancaran pelayanan medis, manajemen rumah sakit sempat mengalihkan operasional UGD ke ruang ex-COVID yang berada di bagian belakang kompleks rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Proses pemulihan dan perbaikan fasilitas UGD dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat berkat status rumah sakit sebagai unit pelaksana teknis daerah berstatus Badan Pelayanan Umum Daerah atau BLUD.
10: Alhamdulillah, karena kami UPTD rumah sakit ini BLUD, sehingga untuk terkait penganggaran itu kami andalkan dari BLUD, sehingga prosesnya agak cepat. Yang kemarin rusak seperti plafon dan lantai itu kami bisa langsung perbaiki dengan anggaran yang ada di kami.
3: Kasat Narkoba Polres Parigi Mautong Ibtu Niko Eliezer mengatakan pembentukan tim khusus Satgas diperlukan untuk memastikan penanganan narkoba tidak hanya mengandalkan penegakan hukum tetapi diperkuat dengan langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya peredaran narkoba yang semakin masif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kerjasama lintas sektor dinilai penting untuk mempersempit ruang peredaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Kasat Narkoba menambahkan penegakan hukum tetap menjadi langkah tegas kepolisian dalam memberikan efek jera kepada pelaku, namun upaya tersebut dinilai tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pendekatan preventif, terutama melalui edukasi kepada masyarakat, keluarga, dan kelompok rentan.
11: Memang kemarin sempat tadi dibahas masalah kita membentuk tim khusus kah atau satgas, kelompok-kelompok bekerja sama dengan Forkopimda di daerah Parigi, yang tujuannya untuk memberantas narkoba tidak hanya sekedar dari kepolisian, dari gakumnya saja gitu. Misalnya ada peran-peran lain preventifnya dari Pemda itu sendiri atau preventifnya dari instansi di Pemda yang lain.
12: Lomba
0: Sobat Bintang Radio merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara serentak RRI se-Indonesia. Ketua Lomba Bintang Radio RRI Toli-Toli, Royan Jamil, mengatakan kegiatan Lomba Bintang Radio diikuti sebanyak 17 peserta, 11 peserta berasal dari Kabupaten Toli-Toli, sementara 6 peserta lainnya merupakan perwakilan dari Kabupaten Buol yang mengikuti lomba secara daring melalui aplikasi Zoom. Ia menyebutkan, Zevanya Gerald Parigi berhasil meraih peringkat pertama kategori putra dengan skor akhir 207,45. Sementara itu, juara pertama kategori putri diraih oleh Nurul Iqmala Tantu dengan skor akhir 203,17.
12: Bintang Radio Indonesia yang dilaksanakan oleh RRI ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan sebagai wadah guna menjaring bakat-bakat talenta muda ini dengan suara-suara emasnya agar bisa didengar oleh banyak orang. Luar biasa untuk antusias atau animo dari para peserta Bintang Radio tahun ini. Mereka ini luar biasa antusias mereka dalam mengikuti lomba Bintang Radio tahun ini.
13: Saudara, animo masyarakat di Kota Berkah Buol untuk berhaji cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan panjangnya daftar tunggu haji di daerah itu yang mencapai 1.030 orang dengan masa tunggu hingga 26 tahun. Jumlah tersebut tercatat hingga September 2026 ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Richard Muksin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski diperhadapkan dengan lamanya waktu menunggu untuk berhaji, namun semangat masyarakat di daerah itu untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah sangat tinggi, di mana untuk pendaftar di tahun 2026 sebanyak 93 orang dan lebih banyak dari tahun sebelumnya, serta terus mengalami kenaikan jumlah pendaftar. Edukasi serta sosialisasi terus dilakukan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol agar waktu yang cukup lama menunggu tersebut tidak mengurangi semangat dari masyarakat di daerah itu untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Apalagi jika terdapat kebijakan penambahan kuota oleh pemerintah Arab Saudi, maka waktu menunggu tersebut tidak akan lama.
14: Informasi kepada jemaah bahwa masa tunggu kita memang 26 tahun. Tapi sebetulnya ada kemungkinan untuk kemudian berkurang dari itu ketika kebijakan pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota kepada kita. Yang pertama. Yang kedua kan di antara antrian itu ketika ada yang berhalangan untuk berangkat, maka berarti digantikan oleh nomor urut selanjutnya. Jadi selalu ada kemungkinan untuk tidak mesti sesuai dengan estimasi yang masa tunggu yang ada.
15: Menindak lanjuti maraknya pengaduan masyarakat terkait ceceran tanah, pasir dan batuan galian C dari muatan truk di sepanjang jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Buol menggelar razia penertiban truk pengangkut material di kawasan perkotaan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buol, Muhammad Abdi Turungku, menegaskan kewajiban menggunakan penutup terpal dan membawa muatan sesuai kapasitas telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Langkah ini krusial agar material tidak berhamburan di jalan raya yang berisiko fatal bagi pengendara khususnya roda 2. Walau pengawasan pada dasarnya dilakukan secara rutin, di lapangan masih saja ditemukan sejumlah pelaku usaha angkutan yang membandel dan mengabaikan keselamatan. Dalam pelaksanaan razia kali ini, petugas mendapati aktivitas truk pengangkut material mendadak lengang. Diduga kuat, informasi mengenai razia telah bocor sebelumnya sehingga sebagian sopir memilih menghentikan sementara operasinya. Kendati demikian, tim gabungan menegaskan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan makin memperketat pengawasan secara berkala dan konsisten.
16: Ini kami dibantu juga dari Pol PP ini bersama kami untuk turun lapangan. Insya Allah ke depan kami akan lebih giat lagi untuk bagaimana keamanan di jalan, khususnya material-material yang diangkut oleh para pelaku usaha.
0: Juru bicara sekaligus Hakim Pengadilan Negeri Toli-Toli, Rahmat Hidayat, saat ditemui RRI mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan peradilan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, pedoman kerja serta ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pelaksanaan kunjungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pihaknya menyatakan siap menerima berbagai masukan, arahan serta hasil pembinaan dan pengawasan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi inovasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, kinerja hakim, serta pelayanan kepada masyarakat.
17: Tentunya kami menyambut baik kedatangan dari para hakim, termasuk juga dari WKPT-nya langsung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk hadir di Toli-Toli, dan kami sudah siap untuk mendapatkan arahan pembinaan langsung serta pengawasan. Karena sejatinya yang diawasi itu adalah tugas sehari-hari dari pengadilan.
18: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup mulai melakukan penataan pengelolaan sampah di Pasar Susumbolan sejak Selasa 15 September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menata sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Khairuddin, menyampaikan pengangkutan sampah di Pasar Susumbolan dijadwalkan berlangsung 2 kali setiap hari. Pengangkutan pada pagi hari dilakukan mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan pengangkutan sore berlangsung pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Menurut Khairuddin, pembagian jadwal tersebut menjadi bagian dari penataan sistem pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Susumbolan. Dengan adanya jadwal pengangkutan yang ditetapkan, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di kawasan pasar dapat dilakukan secara lebih teratur.
19: Penataan sampah Pasar Susumbolan mulai Selasa 15 September 2026, Pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perdagangan bekerjasama dengan Lingkungan Hidup melakukan penataan pengolahan sampah di Pasar Susumbolan. Kontainer sampah yang selama ini berada di areal pasar akan dipindahkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan. Sampah akan diangkut menggunakan mobil angkutan sampah 2 kali setiap hari, yaitu di pagi hari jam 9 sampai jam 10 dan di sore hari jam 4 sampai jam 5.
15: Dalam sambutannya, Bupati Bol Richard Yudi Triwibowo menekankan bahwa kegiatan apel dan simulasi bukan sekedar agenda formalitas untuk menghitung jumlah personel atau memperagakan cara pemadaman api, melainkan bentuk uji kesiapan menghadapi situasi bencana yang sesungguhnya. Ia menegaskan dampak karhutlah sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga merosotnya aktivitas ekonomi dan transportasi. Oleh karena itu, penanggulangan bencana ini tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja. Seluruh unsur mulai dari Pemda, BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI Polri, pihak kecamatan, desa atau kelurahan, dunia usaha, relawan hingga masyarakat luas diminta membangun koordinasi yang solid dan responsif.
20: Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Saya minta seluruh unsur yang hadir pada hari ini membangun koordinasi yang kuat, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, Satpol PP dan Damkar, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, seluruh instansi vertikal horizontal, pemerintah desa, kelurahan, dunia usaha, relawan, hingga masyarakat. Jangan sampai ketika api sudah membesar, kita baru mencari siapa yang harus bertindak. Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum kejadian.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina Musadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari ya dari Project Pop yang ikut menemani Anda pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Tolkoli. Sekian lagu menemani pagi Anda pagi ini untuk memekat spirit Anda yang sedang sibuk melakukan aktivitasnya di akhir pekan untuk bersiap-siap melaksanakan aktivitas di akhir pekan. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Tolkoli.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Anda berada masih di kawasan Puncak Abidong Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi. Pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saya di pagi hari ini menemani Anda pendengar dengan berbagai informasi menarik dan juga musik yang bisa menemani pagi Anda. Mari menantikan hubungan saya bersama BMKG untuk menyampaikan update cuaca terbaru. Untuk pagi hari ini kita dengarkan dulu nih beberapa musik berikut ini yang akan menemani Anda.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
4: Dimanapun Anda berada, masih di kawasan Puncak Bidang Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama info cuaca pagi hari ini.
5: Saatnya kita ikuti info cuaca.
4: Baik, selamat pagi Mbak Rila, pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat Mbak Rila.
6: Iya, selamat pagi.
4: Baik, silakan untuk info cuacanya Mbak Rila pagi ini.
6: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari di Kecamatan Dakopamean, Galang, dan Baolan. Juga pada malam hari di Kecamatan Galang, Baolan, Ogodeide, Dampal Utara, dan Dampal Selatan, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 22 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, juga berpotensi terjadi hujan pada sore hari di Kecamatan Bukal dan Tilowan, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 14 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada dini hari di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Tengah, dan Balinggi, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
4: Terima kasih Mbak Rila, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
6: Baik, selamat pagi.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian info cuaca kami hadirkan untuk Anda.
3: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: update kembali info pasar di ruangan Anda bersama pengawas pasar di Pasar Sembolang Kabupaten Toli-Toli.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Baik, selamat pagi Pak Mastang. Baik, selamat pagi,
2: pagi juga.
0: Iya, Pak Mastang silakan pagi untuk juga. Info pasarnya di pagi hari ini Pak Mastang.
2: Kami selaku pengelola Pasar Sembolang memantau harga 9 bahan pokok di Pasar Sembolang. Ada beberapa jenis bahan 9 pokok terjadi kenaikan. Di antaranya cabai kecil itu masih di 110 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting masih berada di 70.000 per kilogramnya. Sedangkan tomat masih tetap harga 8.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Sedangkan beras tergantung jenis berasnya. Yang paling mahal adalah beras Makassar. Itu 17.000 per kilogramnya, sedangkan beras lokal masih bisa dapat sampai 15.000 per kilogramnya. Dan juga harga daging ayam potong itu masih di posisi 35 per kilogram. Sedangkan daging sapi itu masih tetap 140 per kilogramnya. Demikian informasi sementara harga 9 pokok di Pasar Sembolang.
0: Iya, kalau untuk harga bawang merah, bawang putih seperti apa ini Pak Mastang?
2: Nah, kalau bawang merah, bawang putih itu masih tetap di harga 40 dan 45. Bawang putih itu 40 per kilogramnya, sedangkan bawang merah 45 per kilogramnya. Demikian informasi sementara.
0: Oke Pak Mastang, untuk stok ikan di Pasar Sembolang seperti apa Pak Mastang? Apakah sudah mulai harganya sudah mulai turun seperti harga normal pada umumnya atau mungkin ada kenaikan lagi nih Pak Mastang?
2: Nah, kami lihat dua hari ini harga ikan sudah agak menurun, sudah bisa dapat per tempat itu 15.000. Dari kemarin-kemarin itu 20.000 satu tempat. Sekarang sudah dua hari saya lihat di lapangan itu dapat 15.000 satu tempatnya. Demikian.
0: Oke, untuk stok sayur sendiri bagaimana Pak Mastang di Pasar Sembolang?
2: Nah, kalau sayurnya ya cukup lumayan untuk masyarakat, demikian.
0: Baik, antusias masyarakat pagi hari ini seperti apa Pak Mastang untuk di Pasar Sembolang sesuai dengan pengamatan Pak Mastang?
2: Saya lihat hari Minggu ini agak lumayanlah pengunjung ke Pasar Sembolang, demikian.
0: Oke, baik. Pak Mastang mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli selaku pengawas Pasar Sembolang?
2: Nah, kami selaku pengelola Pasar Sembolang menghimbau kepada pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan keamanan. Demikian.
0: Baik, Pak Mastang terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info pasar yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info pasar. Info pasar.
3: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya hadir kembali dengan musik yang akan mengalami di ruang dengar Anda, satu informasi saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, di mana ada Presiden Prabowo yang menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan yang masih terjadi di Gaza, Palestina. Tentara Israel secara terus-menerus menyerang rakyat sipil di Gaza. Presiden Prabowo mengajak generasi muda, tokoh agama, pendidik di institusi seperti Gontor untuk membangun bangsa Indonesia menjadi kuat. Jika suatu bangsa dianggap lemah, maka akan tidak dihormati oleh bangsa lain. Namun jika Indonesia menjadi negara kuat dan berdaulat, maka dapat membantu negara lain yang tertindas. Indonesia dapat membantu rakyat Palestina. Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia belajar dari sejarah, mengakui secara jujur kelemahan diri sendiri, dan kepala negara mengajak generasi muda dan tokoh agama untuk belajar dari kelemahan dan memperbaikinya. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami pendengar di rri.co.id.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Bidang Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Sudah pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.